0: Kompas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke tanah makan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Jadi, kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: So, berapa lama jadi petani, Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya.
1: DPB beda apa, Pak?
2: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda,
3: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Oh, ya parang. Okay.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau gak pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, ada beberapa peringatan yang diperingati setiap tanggal 30 Mei. Salah satunya yaitu Hari Multiple Sklerosis Sedunia, yang informasinya seperti apa penyakit MS ini ya. Saya sudah sempat bagikan untuk Anda tadi, dan biasanya untuk seseorang yang menderita penyakit multiple sklerosis ini, ada stigma yang ditujukan kepada mereka, yang tentunya ya namanya stigma yang ditujukan pada seseorang akan menjadikan hidup seseorang tidak nyaman, tidak aman, dan akan merasa insecure. Para penderita multiple sklerosis, stigma yang sering muncul karena penyakit mereka, ya tentunya akan cukup berpengaruh dalam hidup mereka, sahabat budaya. Padahal di satu sisi, penyakit ini, multiple sklerosis ini, tidak selalu terlihat secara fisik. Banyak orang mengira penderita MS ini, multiple sklerosis ini, tampak baik-baik saja, padahal mereka mengalami kelelahan ekstrim atau rasa nyeri yang luar biasa atau gangguan saraf yang berat. Akibatnya keluhan yang mereka yang menjadi keluhan mereka itu kadang dianggap berlebihan atau dibuat-buat. Padahal bagi penderita multiple sklerosis ini, gejala-gejala seperti kelelahan ekstrim, nyeri di badan, kemudian gangguan saraf yang berat, itu adalah gejala-gejala seseorang menderita multiple sklerosis. Jadi kalau mungkin dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, ada orang yang sering mengeluh tentang merasa kelelahan secara luar biasa, atau sakit di tubuhnya luar biasa, atau mengalami gangguan saraf yang berat, ini terkadang bukan hanya keluhan-keluhan saja, atau karena mereka dianggap malas, atau keluhan yang dibuat-buat, tapi bisa jadi mereka adalah penderita multiple sklerosis. Ada juga anggapan bahwa multiple sklerosis atau MS adalah penyakit menular. Padahal penyakit ini bukan penyakit infeksi dan tidak dapat menular melalui kontak fisik, makanan, maupun udara. Kurangnya pemahaman masyarakat sering membuat penderita merasa dijauhi atau diperlakukan berbeda. Sebagian orang menganggap penderita multiple sklerosis pasti akan lumpuh total atau tidak bisa bekerja lagi. Kenyataannya kondisi MS ini sangat beragam. Banyak penyintas tetap dapat bekerja, berkarya, berolahraga, bahkan menjalani kehidupan aktif dengan bantuan terapi dan pengobatan yang tepat. Gejala multiple sklerosis pada setiap orang itu bisa berbeda dan tingkat perkembangannya juga tidak sama. Stigma lain adalah anggapan bahwa penderita MS malas atau kurang semangat karena sering terlihat lelah. Padahal fatigue pada MS merupakan gejala medis yang nyata dan dapat sangat menguras energi meskipun penderita tidak melakukan aktivitas berat. Kelelahan ini sering sulit dipahami oleh orang di sekitar. Beberapa penderita juga menghadapi stigma emosional dan mental. Mereka bisa dianggap terlalu sensitif, mudah stres, atau berlebihan ketika mengalami perubahan suasana hati. Padahal hidup dengan penyakit kronis memang dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang dan membutuhkan dukungan, bukan penghakiman. Karena itu edukasi tentang multiple sklerosis ini sangat penting. Semakin masyarakat memahami penyakit ini, semakin kecil kemungkinan munculnya stigma dan diskriminasi. Dukungan, empati, dan lingkungan yang inklusif dapat membantu para penyintas multiple sklerosis menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan bermakna.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

38 menit dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama Pro4 pagi hari ini. Nyirumlapai Pagi edisi akhir pekan 30 Mei 2026. Oke, ternyata cuaca berangsur cerah sahabat budaya setelah tadi kelihatan mendung tebal ya. Tapi ternyata pagi ini jelang siang semakin cerah. Tapi tetap saja sahabat budaya yang akan mengadakan aktivitas khas weekend, apakah itu perjalanan, tamasya, aktivitas outdoor atau apapun itu yang memerlukan Anda lebih banyak di luar ruangan, lebih baik untuk tetap mengupdate informasi cuaca. Daerah mana yang akan Anda kunjungi agar ya tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca yang berlaku sahabat budaya, agar tidak mengganggu aktivitas ataupun perjalanan sahabat budaya. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, mungkin tidak sempat mendengarkan informasi tentang cuaca, perkiraan cuaca hari ini saya sudah bagikan tadi, tapi untuk Anda yang masih membutuhkannya, kembali saya bagikan informasinya untuk Anda, dikutip dari laman BMKG. Untuk Manado diperkirakan hujan ringan, kemudian daerah Bitung hujan ringan, Air Madidi Minut hujan sedang, kemudian Tomohon hujan ringan, Minahasa hujan ringan, Minahasa Tenggara hujan ringan, Minahasa Selatan hujan ringan, kemudian daerah Bolmong Raya, Bolang Mongondo hujan ringan, Kota Mobagu hujan ringan, Bolang Mongondo Utara hujan ringan, Bolang Mongondo Selatan hujan ringan, Bolang Mongondo Timur hujan ringan, kemudian daerah Nusa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe hujan ringan, Kabupaten Kepulauan Talaut hujan ringan, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan cuaca berawan. Oke, ke informasi selanjutnya sahabat budaya terkait dengan pelaksanaan 2026 FIFA World Cup atau orang bilang Pildun atau orang bilang Piala Dunia, atau ada juga yang menyingkatnya dengan sebutan PD. Apakah sahabat budaya tahu tahun 2026 ini adalah penyelenggaraan Piala Dunia yang keberapa? Pecinta bola pasti tahu lah ya. Tahun 2026 ini Piala Dunia akan menjadi edisi ke-23 dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay, dan sejak saat itu turnamen sepak bola ini menjadi ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Meski sempat terhenti saat Perang Dunia Kedua, tradisi Piala Dunia terus berlanjut hingga sekarang. Dan turnamen kali ini, tahun 2026 akan terasa sangat berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Salah satu yang membedakan yaitu akan diselenggarakan di 3 negara. Kemudian untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah peserta diperluas dari yang biasanya 32, kali ini menjadi 48 negara. Perubahan ini membuat lebih banyak negara dari berbagai benua memiliki kesempatan tampil di panggung dunia dan menambah variasi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Piala Dunia tahun 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu United States, kemudian Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara di kawasan Amerika Utara tersebut akan berbagi stadion, kota tuan rumah, dan jadwal pertandingan selama turnamen berlangsung. Hal ini menunjukkan skala penyelenggaraan yang semakin besar dan modern. Dengan bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan juga meningkat menjadi 104 laga. Artinya para penggemar sepak bola akan menikmati lebih banyak pertandingan dibanding Piala Dunia sebelumnya.
Sistem kompetisi baru ini diharapkan membuat persaingan semakin ketat sejak fase grup hingga babak final. Kalau sahabat budaya sendiri mengidolakan atau menjadikan favorit negara yang mana sebagai peserta Piala Dunia tahun 2026 ini? Seperti sebelum-sebelumnya, ada beberapa negara besar yang menjadi favorit. Antara lain Brasil, Argentina, Prancis, Inggris, Spanyol, dan diperkirakan kali ini juga masih akan menjadi favorit. Namun dengan format baru, peluang kejutan dari negara-negara non-unggulan juga semakin terbuka. Banyak pengamat menilai Piala Dunia 2026 bisa menjadi salah satu turnamen paling kompetitif dalam sejarah.

Oke, sahabat budaya, terkait dengan budaya Minahasa yang kita miliki, ya maksudnya salah satu suku di Sulawesi Utara, ya, yang terkenal dengan identik budayanya itu identik dengan peninggalan bangsa Eropa. Dan menariknya, bangsa Eropa yang pernah hadir di Indonesia di zaman penjajahan kolonial, ya sekalipun mereka menjajah Indonesia dan Minahasa pada waktu itu, tapi mungkin saja untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, sahabat budaya mengidolakan mereka. Nah, negara-negara mana saja itu? Yang pertama kita lihat adalah Belanda. Belanda ini adalah penjajah terlama di Indonesia melalui VOC dan kemudian Hindia Belanda sekitar 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian ada Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada Portugis. Portugis atau Portugal datang lebih awal ke Nusantara dan menguasai beberapa wilayah rempah di Maluku. Kemudian keempat ada Spanyol atau Spain, sempat bersaing dengan Portugis di Maluku dan memiliki pengaruh kolonial di beberapa wilayah Nusantara. Selanjutnya ada Inggris atau England atau United Kingdom atau UK. Inggris pernah menguasai Indonesia dalam masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Selanjutnya ada Prancis atau France, yang akhir-akhir ini bahasanya, ya, bahasa Prancis digaung-gaungkan akan dijadikan bahan untuk harus dipelajari di sekolah-sekolah, bahasa Prancis ini. Prancis pernah berpengaruh di Indonesia ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Napoleon. Oke, sahabat budaya, kalau dikaitkan dengan sepak bola modern, negara-negara yang cukup rutin tampil di Piala Dunia, dari daftar negara-negara Eropa yang pernah singgah di Indonesia, itu dia tadi, ya, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, Prancis, dan juga Jepang. Dan menariknya, di tahun 2026 ini, keenam negara tersebut juga ternyata lolos, ya, untuk bertanding, berlaga di Piala Dunia tahun 2026.

Pantai Malayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata hari ini juga rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat mana?
2: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
2: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
5: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
5: Sewanya 1 malam 150.
1: Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
5: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
5: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
5: Ada turis tuh.
1: Ada?
5: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
5: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
5: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
5: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
5: Awalnya itu lihat dari orang datang buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
5: Iya, ya? Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
5: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
5: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
5: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
5: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
5: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
5: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
5: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
5: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
5: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
6: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
6: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
6: Sering.
1: 10 kali?
6: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
6: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
6: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
6: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
6: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon. Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, informasi Nusantara pagi kali ini dari Pulau Borneo, Kalimantan, tentang floating market atau pasar terapung. Pernahkah sahabat budaya berangan-angan atau mungkin sudah pernah mengalaminya, menikmati kuliner Banjar di atas perahu di pasar terapung? Jadi pasar terapung ini adalah pasar tradisional yang berlangsung di atas sungai menggunakan perahu atau sampan sebagai tempat berjualan. Aktivitas jual beli dilakukan langsung di atas air sehingga menciptakan suasana unik yang menjadi bagian dari budaya masyarakat sungai. Di Indonesia, pasar terapung sangat identik dengan daerah Kalimantan Selatan, di mana salah satu suku di Kalimantan Selatan adalah suku Banjar. Pasar terapung yang terkenal di Kalimantan Selatan adalah Pasar Terapung Lok Baintan dan Pasar Terapung Muara Kuin. Pasar ini biasanya mulai ramai sejak subuh hingga pagi hari. Jam di mana pasar terapung ini melakukan transaksi jual beli, yaitu saat subuh dan pagi hari. Jadi sudah bisa dibayangkan yang diperjualbelikan itu adalah hasil kebun, buah, sayur, ikan, hingga makanan tradisional yang menggunakan perahu kecil atau sampan atau bahasa setempat menggunakan jukung. Keberadaan pasar terapung tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat, tapi juga simbol budaya dan identitas daerah. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat menyesuaikan kehidupan dengan lingkungan sungai yang menjadi jalur utama transportasi sejak dahulu. Di pasar terapung, sahabat budaya, proses tawar-menawar berlangsung dengan cara yang khas dan ramah. Bahkan ada budaya barter antar pedagang untuk menukar barang dagangan. Suasana pasar terasa hidup karena dipenuhi warna-warni perahu dan interaksi hangat antar penjual dan pembeli. Saat ini pasar terapung di Kalimantan Selatan menjadi daya tarik wisata. Banyak wisatawan datang untuk menikmati pengalaman berbelanja di atas air sambil mencicipi kuliner tradisional khas Banjar. Pemerintah setempat pun berupaya menjaga keberlangsungan budaya ini agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Beberapa kuliner khas Banjar yang sering dijumpai di pasar terapung, yaitu soto Banjar, ketupat kandangan, laksa Banjar, serta berbagai kue tradisional. Makanan-makanan ini biasanya dijual langsung dari perahu kepada para pedagang dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dan selain makanan berat seperti ketupat kandangan dan soto Banjar, ada pula jajanan tradisional seperti laksa Banjar, lupis, apam barabai, dan bingka. Kue-kue ini biasanya dibuat dari bahan sederhana seperti tepung beras, santan, gula merah, dan kelapa, tetapi memiliki rasa manis dan tekstur yang khas. Minuman tradisional juga menjadi bagian dari pengalaman kuliner di pasar terapung. Pedagang sering menjual teh hangat, kopi lokal, atau mungkin es tradisional yang bisa dinikmati sambil menyusuri sungai dengan perahu. Ya, walaupun jam operasional pasar terapung ini di subuh sampai pagi hari, tapi bagi Anda yang mungkin membutuhkan es, ya, jajanan es tradisional ada juga tersedia di pasar terapung ini. Sambil menikmati makanan ataupun minuman, sahabat budaya bisa menyusuri sungai dengan perahu, makan sambil bergoyang-goyang di atas perahu, ya. Seru pastinya. Kuliner khas Banjar di pasar terapung bukan hanya soal rasa, tetapi juga ini tentang warisan budaya, di mana masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan,
adalah merupakan masyarakat sungai. Cara penyajian dan suasana jual beli di atas air membuat pengalaman menikmati makanan menjadi lebih unik dan berkesan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sahabat budaya dari Pulau Borneo, Kalimantan, kita beralih ke Pulau Andalas, Sumatera. Di Sumatera, tepatnya Sumatera Barat, ada sebuah jalan berkelok yang terkenal, namanya Kelok 9. Ini merupakan landmark di Provinsi Sumatera Barat. Jalur ini menghubungkan kawasan Payakumbu dengan Pekanbaru. Nama Kelok 9 berasal dari 9 tikungan tajam yang dahulu harus dilalui kendaraan di daerah perbukitan tersebut. Jalan ini menjadi salah satu ikon perjalanan darat di Pulau Sumatera. Pada masa lalu, Kelok 9 dikenal sebagai jalur yang cukup menantang karena tikungannya sempit dan curam. Kendaraan besar harus berjalan perlahan agar bisa melewati setiap kelokan dengan aman. Meski demikian, banyak pengendara menikmati sensasi perjalanan sambil melihat pemandangan alam yang hijau dan menyejukkan. Jalur lama ini masih menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman klasik melewati Kelok 9. Kini kawasan Kelok 9 telah dilengkapi dengan jembatan layang modern yang megah. Pembangunan flyover membuat perjalanan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Jembatan-jembatan tinggi tersebut membentang di atas lembah dan perbukitan, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Struktur ini juga dianggap sebagai salah satu hasil teknik konstruksi terbaik di Indonesia. Selain menjadi alur transportasi penting, Kelok 9 juga terkenal sebagai destinasi wisata. Banyak wisatawan berhenti untuk berfoto karena panorama alamnya sangat memukau. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hutan hijau, lembah, dan jalan berliku yang tampak unik dari kejauhan. Saat pagi atau sore hari, suasana di kawasan ini terasa lebih sejuk dan menenangkan. Kelok 9 memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Jalur ini mempermudah distribusi barang dan perjalanan masyarakat antar wilayah. Kehadiran jalan modern membantu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Karena itulah Kelok 9 bukan hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga karena manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Hingga sekarang, sahabat budaya, Kelok 9 tetap menjadi salah satu landmark paling terkenal di Indonesia. Banyak orang menyebutnya sebagai perpaduan antara keindahan alam dan kemajuan teknologi. Jalan ini menunjukkan bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa menghilangkan pesona lingkungan sekitar. Bagi para pelancong, melewati Kelok 9 menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Jadi, sahabat budaya, kalau mungkin satu waktu nanti berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, atau mungkin mengunjungi Provinsi Riau karena ini berdekatan, jangan lupa untuk mengunjungi Kelok 9 ini sebagai salah satu destinasi yang sepertinya memang harus masuk dalam itinerary perjalanan Anda selama berada di Riau ataupun berada di Provinsi Sumatera Barat.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Toki Gaba-Gaba, demikian lagu dari daerah Maluku. Sahabat budaya, apakah Anda bisa untuk bermain Toki Gaba-Gaba? Toki Gaba-Gaba ini adalah permainan sekaligus tarian tradisional dari daerah Ambon dan Maluku. Dan permainan ini memakai gaba-gaba, yaitu pelepah atau batang daun sagu yang sudah dikeringkan. Jadi ini kalau tidak salah sahabat budaya ada 6 ya, 6 orang yang memainkan tarian ataupun apa namanya permainan Toki Gaba-Gaba ini. Di mana 4 orang memegang pelepah atau kayu, kemudian memainkannya sesuai dengan irama. Dan kemudian ada orang yang menari-nari, melompat-lompat, berpindah-pindah tanpa harus, ya dalam artian tidak boleh, ya tidak boleh terkena kayu tersebut yang dibuka dan ditutup secara berirama oleh 4 orang yang memegang pelepah ataupun kayu. Ini seru sebetulnya sahabat budaya, dan ya tentunya tidak bisa dimainkan oleh semua orang, dalam artian tidak bisa semua orang untuk menarikan atau memainkan permainan Toki Gaba-Gaba ini. Sulit memang ya.

Di Maluku sendiri, daerah dari mana Toki Gaba-Gaba ini berasal? Permainan ataupun tarian Toki Gaba-Gaba juga sering dipentaskan sebagai atraksi budaya atau tarian tradisional dalam festival dan acara adat. Nama Toki berkaitan dengan bunyi ketukan, jadi mirip dengan istilah Manado ya. Yang diketuk itu biasanya kalau orang Manado bilang di Toki. Ternyata sama juga dengan Maluku. Sedangkan gaba-gaba ini merujuk pada bahan dari pohon sagu atau pelepah pohon sagu yang dipakai dalam permainan tersebut. Jadi istilah Toki Gaba-Gaba bukanlah bahasa gaul, melainkan bagian dari budaya tradisional Maluku. Tetaplah bersama Pro4 untuk informasi selanjutnya yang tetap siap akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 11 ya, saatnya saya akan undur diri dari ruang dengar Anda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat. Mengenal tradisi unik Indonesia.

Baik, dan sahabat budaya, di long weekend kali ini yang Anda tengah rasakan ya, tentunya tidak terlepas dari sejumlah peristiwa penting ataupun hari raya penting ya, di sepanjang minggu berjalan ini, bahkan masih berlanjut sampai nanti hari Senin tanggal 1 Juni, di mana tanggal tersebut adalah peringatan hari lahir Pancasila. Dan ya, untuk saat ini mungkin sahabat budaya, baik Anda yang merayakannya maupun yang tidak merayakan Idul Adha, besar kemungkinan Anda mendapatkan daging ya pada waktu hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Karena banyak yang membagikan daging, kemudian banyak yang menyumbang, dan tentunya banyak yang kebagian, mungkin Anda salah satunya. Namun sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahwa ternyata daging yang biasanya dijadikan kurban, yaitu biasanya daging sapi, daging kambing, dan daging domba. Ini walaupun sama-sama daging, tapi tentunya punya karakteristik masing-masing yang cara mengelolanya pun itu berbeda satu sama lainnya. Daging sapi, daging kambing, dan daging domba sama-sama termasuk daging merah, dan ketiganya biasanya menjadi bagian dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan ketiga daging ini ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dari warna, tekstur, aroma, hingga cara pengolahannya. Karena itu setiap jenis daging memiliki penggemar dan penggunaan kuliner yang berbeda-beda pula. Jadi ada yang lebih senang daging kambing, ada yang lebih senang daging sapi, dan ada yang lebih memilih daging domba. Daging sapi biasanya memiliki warna merah terang dengan serat yang lebih besar. Teksturnya bisa empuk maupun agak keras, tergantung bagian tubuhnya. Rasanya gurih dan kaya sehingga cocok diolah menjadi rendang, steak, bakso, semur, atau sop. Lemak sapi juga cenderung lebih tebal dan memberi rasa khas saat dimasak. Sementara daging kambing memiliki warna lebih gelap dan serat yang lebih padat dibanding sapi. Aroma khas menjadi ciri utama daging kambing, terutama pada bagian lemaknya. Karena itu daging kambing sering dimasak menggunakan banyak rempah seperti jahe, serai, dan ketumbar agar aromanya lebih seimbang. Olahan populer dari daging kambing antara lain sate, gulai, dan tongseng. Sementara untuk daging domba sering dianggap mirip kambing padahal berbeda. Daging domba umumnya lebih empuk dan memiliki kandungan lemak lebih banyak. Aromanya juga lebih lembut dibanding kambing, terutama pada domba muda atau yang biasa dikenal dengan istilah lem. Daging domba sering digunakan untuk kebab, kari, hingga lem chop khas Timur Tengah, dan juga masyarakat Eropa sering memasaknya dengan rempah dan bumbunya masing-masing. Dari sisi kesehatan, ketiga jenis daging ini sama-sama mengandung protein dan zat besi yang baik untuk tubuh. Namun kadar lemaknya berbeda-beda. Daging kambing biasanya lebih rendah lemak dibanding sapi dan domba. Sedangkan daging domba cenderung paling berlemak. Cara memasak juga sangat mempengaruhi nilai gizinya, terutama jika terlalu banyak minyak atau santan. Memilih jenis daging biasanya tergantung selera dan kebutuhan masakan. Jika ingin rasa gurih yang umum dan mudah diolah, banyak orang memilih daging sapi. Jika menyukai aroma khas dengan rempah kuat, kambing menjadi pilihan menarik. Sedangkan daging domba cocok bagi pencinta tekstur lembut dan cita rasa yang lebih kaya. Oke, sahabat budaya sendiri, di perayaan Idul Adha kali ini, apakah Anda sempat juga mengelola daging sapi atau mungkin daging kambing atau mungkin daging domba yang biasanya identik dengan perayaan Hari Raya Kurban ya?
Dan tentu ya harus diperhatikan juga, namanya daging ya tidak lepas dari lemak-lemaknya. Jadi harus diseimbangkan kondisi kesehatan Anda ya, utamanya yang punya riwayat darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Pastikan untuk tetap menyeimbangkan asupan yang Anda makan. Dirasa-rasalah ya kalau akhir-akhir ini terlalu sering makan daging, ya diimbangi dengan makanan berserat agar bisa tetap terjaga kondisi kesehatan Anda. Baik, tetaplah bersama kami, Berempat Suara Budaya Kawanua. Masih bersama saya, Joyce. Kali ini kita di Nirmala Mai Siang untuk sesi yang pertama ya. Dan selanjutnya saya pilihkan satu lagu dari New Nazareth untuk Anda.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Baik, dan sahabat budaya, kembali terima kasih untuk Anda yang terus menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita, tiba saatnya saya Joyce yang tugas undur diri, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, karena kelanjutan Nyiur Melambai Siang tentunya akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda bersama rekan penyiar yang lain. Oke, selamat menikmati long weekend Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan salam budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak lah, sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang kok tadi. Badalan baru-baru kau nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Sialang batang sialang beli. Lantuan tak umit bayi yang kota setampak lo

0: Dan tiada siula gerang, hancang siula lidi daun sila layang pucuk tiamu amo.
1: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
2: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
1: Mengambil madu dengan cara Manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
0: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur ini. Malam hari itu mari ambil.
1: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersyair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
2: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
1: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
3: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
1: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
1: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
4: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, pekami lah bahasa kamu, mau bau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubo dulu. ambo anak buah ambo nak menopang kabayung mau kabul sebatangnya sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada ha bakayu si kuku kabul.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar buat di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta emang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya.
2: Mungkin
1: iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sabagudaya, patung kuda pal dua Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal dua tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan pal dua, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. 31 menit melintas dari jam 12 siang terangsur masuk di program acara Request Kelandin Torang. Ini akan bertemu dengan Ngoni tentunya sampai di jam 2 dan nanti di jam 4 juga ada pilihan pendengar. Jadi lumayan panjang topik kebersamaan sampai di jam 6 sore nanti ya. So, sahabat budaya jangan kemana-mana, siapkan judul lagu yang Ngoni mau request di sini. Ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga nanti ini akan buka di layanan TikTok untuk sahabat budaya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Peradio Streaming RRI Digital.

0: download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
1: Is, begitu kok. Senak galau, Pak. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini informasi waktu ya sudah menunjukkan 17 menit melintas dari jam 1 siang. Dan yang pasti untuk sahabat budaya yang saat ini mau baku Iko, silakan, ini sudah buka untuk layanan WhatsApp, SMS, dan juga untuk live TikToknya Pro 4 Manado ya. Ini coba buka untuk yang ingin gabung di sini, adakah yang sobatku Iko? Oke, di sini sudah ada ya. Selamat siang. Siapa ini? Yang menyiar ini sekarang siapa, Kang? Siapa, Dang? Ini abad toki pintu, siapa yang buka pintu ini? Dengan Henny yang tugas. Soalnya baru monitor Ibu Yusya baru pulang dari gereja. Torang-ding-torang ini. Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara mau request lagu dan judul Sayang Jadi Begini. Oh, kasihan. Siapa kongsu jadi begini, Dang? Yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat badai ngarjo, semoga terhibur. Buat penyiar, thanks nih, torang ding torang. Oke, ditunggu Jone. Itu Sayang Jadi Begini. Kong kya padang. Mat siang Nona, minta lagu dang Dodoku Jadi Tiang. Kirim buat Nona Henny, Julita dengan orang rerer jo. Ini siapa ini dang? Ini gak dikasih tahu ini siapa ini. Oh, dengan Ibu Julita, rompas ya. Oke, Dodoku Jadi Tiang. Bagaimana itu mau jelaskan, Kang? Dodoku kong jadi tiang. Orang bilang ada yang dikasih jadi, mari, ternyata ada jadi juga yang tidak ada kasih jadi, Kang. Nah, ini dia. Bahaya, Kang. Zaman sekarang orang sudah bisa diprediksi, Kang.

Okay, ada Ibu Anda di Suaan. Selamat siang Ibu Anda. Ibu Anda kata mau suka minta lagu Cinta Red K2. Aduh. Sapa pe cinta dong Kang Red K2. Mau kirim salam Jo buat orang pe Cimei yang ada di seputaran Bitung. Ada juga mau kirim buat David yang ada di Bitung. Bitung semua ini. Ada juga Torampe Pak Vero katanya yang ada di Pumoro. Sama-sama Jojo yang senang dengan perompat. Dan buat Henny, jangan lupa nih sebentar. Kenapa ada apa dok sebentar? Ada deh. Oke, terima kasih untuk Ibu Anda yang sobat gabung di sini. Dan torang langsung Jo ke tiga lagu. Seperti biasa, selepas tiga lagu ini terima lagi untuk yang mau bergabung di sini.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapet yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengan jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau po.
4: Etole. Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar

0: tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dia lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombol kau nampak le sayang lebah tu nampak pulau alang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga alang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang oi, aku galau gak berjalo batang saja beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket dan tiada siula gerang anjang siula lidi daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulurin lah. Malam hari itu mah diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan, karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
1: Nyonya dilang dah, mada nenek mama di dulu kan, perkabila bertamu, mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Bakayu si kau bau.
0: Nyur melambai siap. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawadoa.

0: Manari mana anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.
1: Jantung

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Sebelas delapan delapan AM.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Paksa balik kemari mau jual sunyata jual, mau di ais sunyata dari ais, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jual nyata orang mau ambil.
3: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
4: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut, mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
2: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual saya nyandam orang mau ambil, mau es, dia nyandam es. Cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan sunyi pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana sudah ada isi, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang sunyi boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es, sunyi nyandam es, terpaksa korban.
4: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
2: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas jual es batu. Giling ulang, kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
4: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
5: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
4: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar

0: penanganan pasca tangkap ikan, Frans Yong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
1: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
0: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan menilai, hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
0: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
3: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
0: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
3: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton. Sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
0: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

Iya, dan Sobat Bria masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Prompat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang, jalan sore untuk Sobat Budaya. Ini masih bersama Ningoni tentunya dengan lagu-lagu asik di kesempatan akhir pekan ini ya, menemani suasana Sobat Budaya. Walaupun bisa dikatakan cuaca Kota Manado dan sekitarnya rada-rada mendung, mungkin juga entah bakal hujan atau tidak, tapi yang mudah-mudahan ya nggak jadi hujan. Ada yang mau bermalam minggu mungkin, atau ada yang punya janjian, bahkan untuk Sobat Budaya mungkin di hari ini ada punya acara ya, wedding party mungkin, atau birthday party ya. Yang pasti mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan juga Sobat Budaya yang pasti ini juga akan berteman dengan Sobat Budaya sampai di jam 6 sore nanti, untuk terampil kebersamaan tentunya di hari ini. Ada satu informasi yang akan hadir di musik dan informasi, di mana Sobat Budaya ini kutip dari rri.co.id. Nah, ini kebiasaan mengkonsumsi minuman manis masih menjadi bagian dari pola konsumsi sehari-hari masyarakat. Di mana tentunya Sobat Budaya mulai dari minuman kemasan hingga jajanan tradisional, berbagai produk tinggi gula kerap dikonsumsi untuk menyegarkan tubuh. Namun yang pasti dibalik rasanya yang nikmat, konsumsi gula berlebihan dari minuman manis dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Di mana asupan gula yang tinggi diketahui beresiko memicu obesitas hingga diabetes mellitus tipe 2. So, karena itu membatasi atau bahkan berhenti ya mengkonsumsi minuman manis, ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Di mana Sobat Budaya, penghentian konsumsi minuman manis dapat memberikan beberapa manfaat bagi tubuh, di mana dalam 7-10 hari pertama, tubuh umumnya masih dalam masa penyesuaian. Kemudian pada fase ini, sebagian orang dapat merasakan lemas atau kurang bertenaga akibat perubahan asupan energi yang biasanya diperoleh dari gula. Namun yang pasti kondisi ini merupakan bagian dari proses adaptasi tubuh, dan gula memang sering menjadi sumber energi cepat ya, tetapi penurunan konsumsinya tidak serta-merta menyebabkan gula darah menjadi berbahaya rendah. Karena yang pasti tubuh tetap menjaga kadar gula darah dalam batas normal, dan tentunya setelah masa adaptasi ini, tubuh umumnya mulai merasakan perubahan positif. Energi menjadi lebih stabil dan tubuh terasa lebih segar, dan yang pasti kondisi fisik terasa lebih bugar dibanding sebelumnya. Di mana Sobat Budaya, selain itu penghentian konsumsi minuman manis juga dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Kadar trigliserida ini diketahui ya berisiko meningkatkan penyakit kardiovaskular seperti stroke dan juga serangan jantung. Yang pasti Sobat Budaya, gula ini memang memiliki sifat adiktif yang dapat memicu keinginan untuk terus mengkonsumsinya. Kata kasarnya kita jadi kecanduan gitu ya Sobat Budaya. Dan yang pasti kondisi ini membuat banyak orang sulit mengurangi konsumsi minuman manis dalam kehidupan sehari-hari. So, dengan demikian, mengurangi konsumsi minuman manis dinilai memang menjadi langkah sederhana, namun penting ya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mencegah resiko penyakit metabolik di masa mendatang. Oke, yang pasti itu tadi Sobat Budaya, manfaat mengurangi minuman manis ya untuk tubuh dan metabolisme. Memang yang manis-manis itu jangan kebanyakan, karena kebanyakan pasti nggak enak ya, pasti ujung-ujungnya bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi jangan tertipu dengan manis awalnya gitu ya, tapi di ujungnya itu kan seperti apa. Artinya kita bisa saja Sobat Budaya ya mengkonsumsi yang manis, tapi mbak ya jangan setiap hari, dan yang pasti harus diselingi dengan minum air putih juga, karena pasti minuman air putih itu menyehatkan ya, bahkan sangat disarankan kita minum 8 gelas sehari kalau tidak salah gitu ya. Oke, dan ini masih akan menemani Sobat Budaya tentunya dengan lagu-lagu asik dan masih dengan beberapa informasi di musik dan informasi.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Ya, dan sahabat budaya, terangkan saya tinggal lagu bagus yang sohadi Deskoria, Lale Manino, ada juga Eva Celia dengan Krisya ya. Yang pasti sahabat budaya, ini ada lagi untuk menemani sahabat budaya. Dan kali ini beberapa informasi lainnya yang akan hadir, masih yang dikutip dari rri.co.id. Menyimpan buah di dalam kulkas memang dapat membantu memperlambat pertumbuhan bakteri, tetapi yang pasti cara penyimpannya tidak boleh dilakukan sembarangan ya. Kalau tidak diperhatikan dengan baik, makanan di dalam kulkas justru beresiko terkontaminasi bakteri dan mengalami penurunan kualitas gizi. Di mana tentunya sahabat budaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration FDA menyebutkan suhu kulkas ideal untuk penyimpanan makanan berada di kisaran 4 derajat Celcius. Suhu tersebut membantu menghambat perkembangan bakteri penyebab penyakit pada makanan. Selain suhu, kebersihan kulkas juga harus dijaga secara rutin, di mana sisa makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi sebaiknya segera dibuang agar tidak mencemari bahan makanan lainnya, di mana daging mentah, ikan, dan ayam juga perlu disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah cairannya menyebar ke makanan lain termasuk buah-buahan. Di mana sahabat budaya, bakteri pada makanan yang tersimpan di kulkas seringkali sulit dikenali karena tidak selalu mengubah bau maupun tampilan makanan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan jika makanan yang terkontaminasi tetap dikonsumsi. Nah, sahabat budaya, penyimpanan buah terlalu lama di kulkas juga dapat mempengaruhi kandungan vitamin dan zat gizi di dalamnya. Beberapa jenis buah bahkan lebih baik disimpan pada suhu ruang agar rasa dan kualitasnya tetap terjaga tentunya. Dan yang pasti sahabat budaya, karena itu penting ya untuk memperhatikan suhu, kebersihan, dan cara penyimpanan makanan di dalam kulkas agar buah dan bahan makanan lainnya tentunya tetap aman dikonsumsi.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan Sobat Budaya, saat ini sudah 46 menit melintas dari jam 3 siang menjelang sore. Selamat sore untuk semuanya yang baru bergabung di sini ya. Yang sudah sedari tadi, yang baru batenggir di sini ya. Di live TikTok Perempat maupun di live TikToknya aku di sini ya. Yang pasti terima kasih semuanya untuk bersamanya. Jadi mau menyapa dulu yang ada di luar Kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah apalagi, yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital juga ya. Yang ada di rumah, di jalan, yang di tempat aktivitas ya, dimanapun berada, yang pasti dan Perempat bisa menjangkau apapun suasana Sahabat Budaya dimanapun berada ya. Selamat bermalam minggu pokoknya, yang sementara bersiap-siap untuk bermalam minggu, apalagi yang punya janji di hari ini ya. Oke, ini ada informasi selanjutnya yang ini mau kasih. Ini ada sebuah pertanyaan, benarkah nasi dingin katanya ini baik untuk penderita diabetes ya. Nah, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit yang dapat menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah. Makanan yang harus dibatasi oleh penderita diabetes adalah makanan dengan indeks glikemik tinggi dan salah satunya adalah nasi putih. Nah, tentunya ini dikatakan indeks glikemik merupakan suatu cara untuk mengelompokkan makanan dan minuman berdasarkan kecepatannya dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, semakin tinggi indeks glikemik suatu makanan atau minuman, kadar gula darah akan semakin cepat meningkat setelah makanan tersebut dikonsumsi. Nah, manfaat mengkonsumsi nasi dingin bagi penderita diabetes, nasi putih kaya akan zat pati atau karbohidrat yang dapat dicerna dan diserap dengan cepat oleh usus halus. Sehingga tentunya kadar gula darah pun akan meningkat dengan cepat ya. Tapi memang zat pati ini bisa diubah menjadi zat pati yang sulit dicerna atau zat pati resisten ya. Jadi cara mengubahnya adalah dengan menyimpan nasi yang telah matang di dalam kulkas bersuhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dihangatkan kembali sebelum dikonsumsi. Nah, pastinya Sahabat Budaya, zat pati yang lebih sulit ini dicerna akan mengurangi jumlah karbohidrat yang diserap oleh usus. Nah, itulah sebabnya nasi putih dingin yang mengandung zat pati resisten dianggap memiliki beberapa manfaat bagi penderita diabetes. Misalnya, yang pertama bisa mengontrol kadar gula darah. Nasi putih dingin ini terbukti memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih yang baru matang. So, karena itu mengganti asupan nasi putih panas ini dengan nasi putih dingin dapat mengontrol kadar gula darah penderita diabetes. Dan yang pasti Sahabat Budaya, pada penderita diabetes mellitus terutama diabetes tipe 2, terjadi gangguan pada kinerja hormon insulin yang berfungsi untuk membantu gula darah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Dan gangguan pada hormon ini akan menyebabkan gula menumpuk dalam darah dan yang pasti sehingga kadarnya meningkat dan pati resisten dalam nasi putih dingin ini bisa meningkatkan kinerja insulin di jaringan lemak. So, pati resisten yang sulit dicerna di usus halus akan masuk ke usus besar dan diubah menjadi asam lemak ya, terutama asam propionat ya, dengan bantuan bakteri baik dalam usus halus. So, yang namanya pastinya Sahabat Budaya, beberapa studi juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi pati resisten seperti yang terdapat pada nasi putih dingin dapat mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam tubuh. Namun yang pasti, klaim ini memang masih perlu diteliti lebih lanjut karena sejauh ini efek ini baru terlihat pada hewan percobaan di laboratorium. Kemudian pati resisten pada nasi putih dingin akan masuk ke usus besar dan berperan sebagai prebiotik. Nah, prebiotik ini terbentuk dari zat nutrisi yang tidak dapat dicerna dan berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus besar. Jadi bakteri baik ini akan melindungi tubuh dari bakteri jahat dan jamur yang dapat menimbulkan infeksi serta turut berperan dalam menekan proses peradangan. Nah, karena kadar pati resisten pada nasi putih dingin tinggi, proses mencernanya pun cenderung lebih lambat. Ini akan membuat kita merasa lebih kenyang dan tidak cepat lapar ya. Nah, kalau misalnya rutin dikonsumsi, nasi putih dingin mungkin bisa membantu kita menurunkan berat badan. Jadi, anggapan bahwa mengkonsumsi nasi putih dingin lebih baik bagi penderita diabetes ternyata benar nih Sahabat Budaya. Jadi mungkin bisa dicoba untuk para penderita diabetes, jangan makan nasi yang panas tapi yang dingin ya. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengkonsumsi, yaitu ya, nasi putih dingin ini harus dikonsumsi dalam jangka panjang untuk mendapatkan efek menstabilkan kadar gula darah. Jangan misalnya hari ini kita makan nasi putih yang dingin, tapi besoknya kita makan nasi putih yang panas ya, sama juga bohong gitu. Jadi harus konsisten gitu. Nasi putih yang didinginkan ini harus diletakkan dalam wadah yang bersih untuk mencegah pertumbuhan bakteri juga Sahabat Budaya. Nah, yang pasti nasi putih ini perlu dihangatkan kembali sebelum dikonsumsi. Jadi selain agar teksturnya lebih enak disantap, proses penghangatan juga bisa membunuh bakteri di dalam nasi yang didinginkan. Nasi putih dingin perlu dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang sehat bagi penderita diabetes. Jadi hindari menu makanan dengan lauk yang manis, berlemak, dan berkalori tinggi. Selain menerapkan pola makan yang sehat, penderita diabetes juga harus telaten menjalani pengobatan
dan rutin kontrol ke dokter. Nah, kalau perlu nih, sahabat budaya, kita bisa berkonsultasi ke dokter lebih lanjut terkait manfaat nasi putih dingin dan juga jenis makanan lain yang baik untuk para penderita diabetes.

0: Hai Wawu, tumben anak ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Kekirang anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dang anak dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
3: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanua.

Dan Sobat Muda, saat ini sudah 7 menit melintas dari jam 4 sore. Kalau tadi sudah ada musik dan informasi mengawali topik kebersamaan di Nyur Melambai Sore, kali ini terang sama di program request ya. Nanti Sahabat Budaya boleh baku ikut di sini di layanan SMS, WhatsApp ya. Dan juga bisa di live TikToknya Pro 4 Manado dan juga di live TikToknya aku ya, bisa juga. Jadi di sini kasih tahu lagu apa yang pengen didengar dan siapa tiga orang spesial yang ingin disapa di sore hari ini ya. Sampai sebelum kumandang azan maghrib ya, nanti terang akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Dan nanti di jam 6 akan digantikan Bung Stanley sampai di jam 12 malam nanti ya, untuk Nyur Melambai Sore sesi yang kedua dan Nyur Melambai Malam di pukul 20.00 sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Orang ke lagu bagus Bria Klau, spesial untuk Sahabat Budaya.

Oke, terang tinggalkan lagu bagus yang sehadir ya. Lagu, kalau lagunya Bria Klaw itu kayaknya bagus-bagus ya. Tapi sayangnya banyak yang galau ya. Mungkin terinspirasi dari penyanyi yang galau atau gimana ya. Kau pergi saat ku paling percaya. Waduh. Dan sahabat budaya, sudah ada beberapa yang request lagu di sini. Jadi ini gak mau berlama-lama, terus langsung Jo. Tadi ada yang sempat gabung di sini. Siapa ya, sebentar ya. Kayaknya di atas nih. Ada Mam Flo alias Ibu Anet. Halo Ibu Anet. Ibu Anet tetap mau request lagu Cinta Ambon Manado ya. Mana nih salam-salamnya Ibu Anet? Special song for semua pendengar setia Pro 4 ya. Siapa lagi? Cuman itu kayaknya ya. Terima kasih karena katanya yang nyanyi ini anaknya yang nyanyi. Lagu lama dari Trompe Anak Jo. Oke. Okay. Cinta Ambon Manado dari Roy Tuhumuri dan Esi Awondatu ya. Nanti sebentar Henny putar. Ada juga tadi yang request lagu sebentar di sini ada. Iya, ada Chow di sini katanya salam buat teman-temanku di Paniki Bawah, alumni SMP Negeri Paniki Bawah tahun 1992. Ini bukan siapa ya? Memori saat kecil dibesarkan di tanah Paniki Bawah. Oke. Okay. Manado sekarang kayak apa ya? Terakhir kesana tahun 95. Oh, di Jakarta kayaknya nih Cal ya. Masih banyak saudara di sana di Kampung Kodo, Wania. Request lagu Isabella. Waduh. Isabella, wah, lagu zaman SMP di Manado. Baiklah. Oke, okay, semua-semua yang sudah gabung di sini. Ada Eva Edison, ada Cancer juga ya. Ada siapa? Pokoknya semua-semua yang sudah gabung. Ibu Anda tadi sudah gabung ya. Ibu Anda katanya mau request lagu ulang tahun. Ada yang ulang tahun nih kayaknya ya. Mana nih lagunya? Soalnya tadi Bung Sami sebentar sesi kedua ya. Soalnya tadi Ibu Anda sudah duluan. Ibu Anda sama Trompe Pak Audi nanti sesi kedua ya. Soalnya Ibu Anda ini ada awal nih tadi sebentar.

Oke, okay, lagu ulang tahun. Salam buat kakak Jeffrey Sompi dan ponakan JT Kilis ya. JT apa Yeti nih aku sapanya ya. Kalau tulisan dulu-dulu kan kadang-kadang kalau J itu dibaca Y gitu ya. Jadi Yeti aja ya. Buat kakaknya ibu anda kali ini ya, Jeffrey Sompi dan ponakan JT Kilis ya. Oke, nanti lagunya Bung Sami minta lagu dangdut Terajana, kirim buat Nona Heni, Julita yang orang rerer jo. Oke. Okay. Mata Dewa, hai. Mata Mujur. Kita baru muncul dah. Perasaan Mata Dewa yang baru muncul, Kang. Aku muncul terus soalnya. Billfoot Uncle, halo Bung Arman, apa kabar Jakarta? Ada Merin Silvana yang baru bergabung, Hartono ya. Aku dari Cirebon, Mbak, baru ketemu Pro 4. Hai orang Cirebon. Oke deh. Tadi Bung Audi minta apa ya? Sebentar, mungkin bisa dikasih tahu lagi Bung Audinya minta lagu apa ya. Aku langsung ke lagu-lagu dulu untuk sahabat budaya di sore hari ini ya.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

terima kasih tinggal lagu bagus Tera Jana yang sudah hadir dari Ika Nurjana. Yang request lagu tadi kalau gak salah Bung Sami ya. Lagi suka lagu dangdut nih Bung Sami. Oke, aduh mohon maaf yang dari mana nih? Arab Saudi atau dari mana nih? Saya tidak bisa open room with you karena saya lagi siaran ya, maaf. Oke, yang lagi cooking-cooking di sana, cookingnya yang enak-enak ya, lezatos. Oke, dan tadi ada yang request lagu Hati Sorindu ya. Sebenarnya sih requestannya tadi siang gitu ya, tapi saya baru baca soalnya. Siang Nona Heni dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kimang Atas. Apa kabar Nona, request nih Hati Sorindu dari Gloria Trio. Salam buat Ibu Anda di Suaan, Ibu Rata Pergi 7, Esther di Tagirian. Halo, kalian bertiga apa kabar? Semoga juga ada sehat-sehat, Kang. Sama Deng Ipoy, selamat siang, selamat sore nih. Selamat badengar, semoga boleh merasa terhibur. Kalau saya terhibur, jangan lupa di copy balik ya. Yang lain salam sehat juga semua. Dan kompak persahabatan selalu, ini Jonana ya. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Dari Ipoy di Kima Atas ya. Ini kenapa juga dibuka ya roomnya. Oke, tuh kan jadi noise gitu ya. Ada juga yang request Isabella tadi, ada Bung Chal ya yang request Isabella. Oh, finally ya. Jadi bingung artinya ya. Iya, ini spesial buat Bung Chal yang request lagu ini. Katanya lagu zaman SMP di Manado dulu ya. Dan ceritanya ini mau apa ya? Mau mengenang masa lalu katanya. Oke, ini saya mau salam-salam juga. Ada Rebecca, salam kenal dari Medan. Ada Odi, salam kenal dari RRI Ampana. Sekali di udara, tetap di udara. Thank you. Ada Happy juga yang baru bergabung. Bung Audi, ini kayak catur aja kesana kesini. Selamat sore Jakobus, Samuel Tilung juga ya. Yang di sini ada yang gabung, ada Isko, ada Mo Samaka, ada Semut Berbisa. Aduh, ini saya bingung nih bacanya apa kalau hurufnya udah begini-begini. Bung Sami Senduk, Indro Tri, ada Rachel 28, ada juga Merlin. Ini Merlin, sorry ya yang nanti kita di Manado, Balio Project gak ada. Gimana, mau diganti dengan apa nih Mbak Merlin? Silakan. Mas Bodong, apa kabar Mas Bodong? Ada Lady Sutami, ada Cece juga, Hilda Atika. Oke, Putra Batu Kota nanti langsung diputar lagunya ya. Ditunggu aja, tenang aja. Harus dong diputar. Ingat sabantar yo toh. Putra Batu Kota. Ada Bagas Fati 57, ada FYP Crew 7000. Siapa lagi di sini? Hartono, aku dari Cirebon, Mbak, baru ketemu. Oh iya, ini yang tadi ya. Makasih udah ketemu Pro 4, tadinya gak ketemu ya. Ada Mosa Maka, ada si Ayun-Ayun, ya ada Isko juga. Oke silakan, siapa yang mau request silakan, mumpung waktunya masih bisa. Yang penting lagunya jangan lagu barat ya, kita lagu Indonesia, lagu dangdut. Lagu daerah juga bisa ya. Oke, terlangsung juga ke lagu-lagu yang sudah di request di sini ya.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Oke, dan sahabat Bria saat ini sudah 58 menit melintas dari jam 4 sore. Selamat sore yang baru gabung Ning Toro di sini. Mau sapa-sapa dulu nih.
1: Dengarkan musik
0: yang ada di... Kenapa nih ada dua nih? Sebentar ya.

yang sudah gabung di live TikToknya Pro 4 Manado ya. Ada Sulkifli, Anak Rantau, Jack, Maggie, Zell, Aling, Irfan Hamto, Ahmad Kurnia, Fahru, Rosie Utomo, ada Kapolda, aduh. Ada Saprin Ano ya, Al Hidayat, ada siapa lagi. Terima kasih buat Rahmat Kurnia yang sudah ngirim mawar ya. Thank you juga sini yang sudah kasih gift dan mawar juga tadi ya. And then ada siapa? Raka, Randy, Karepowan, ada Cakrawala yang baru gabung juga. Mat Daipalatu, terima kasih buat gift-giftnya ya. Ada Pandem ya, mau request lagu Miara Siluri, waduh. Okay, ada juga yang minta, oh ya Jack salam hormat. Ada Bebe Bajo, selamat bertugas ya, terima kasih. Sulkifli request lagu dong. Ada Jack, ikut salam-salam buat teman-teman alumni SMP 389.

Oh, banjir. Ya, terima kasih Bung Vero yang sudah gabung di sini juga. Ada Cancer, request apa tapi salah. Nanti aku putar ya kalau misalnya ada. Ada lagi yang mau request lagu, aku ciko-ciko dulu di sini. Halo Iswanto R ya, ada Sulit, Sulit bener ya, ada Uli, ada Mbak Mam Greta Yakob, halo. Destiny, ada Queen Hijra, ada Beloved Uncle juga. Apa nih kopi nih? Ival Fradiansia, ada Mata Dewa. Yang Jabagara dengan Roti Kawangko aneh. Ival Fradians Budo Ai. Itu yang sampai matanya juga itu ya. Kalau itu. Oke, ada Mariani. Mariani underscore Vivi. Hai Mores Klimanun. Si Ayun Hayun juga ada Musa Maka tadi, oh sudah ini tadi ya. Oke. Jadi aku langsung aja dulu ke lagu-lagu. Terima kasih Rudy, Aritonang, Boylet, ada Vijay, Papa Emil. Ada Alin juga ya. Terima kasih untuk yang terus setia dan yang terang di sini. Dan apa kabar ini masa-masa juga. Rompe Cime yang ada di seputaran Bitung. Ada juga Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar. Ada Wati yang ada di Talawannya, Kolongan apa ini? Pokoknya bagian-bagian sana lah ya. Ada Bu Helmi juga bersama keluarga, Bu Novi, Bu Revlin juga ya. Ibu Anet, Bu Fafa juga. Ira juga apa kabar? Ibu Jenny, Mama Rasih ya. Ada Ibu Desi Ratu juga yang ada di Politeknik ya. Kita langsung ke lagu-lagu untuk sahabat budaya. Torang ke lagunya siapa tadi ya? Oh ya, ada lagu dari Hari Parintang nih. Pak Vero ini senang sekali kayaknya dengan lagu-lagu dari Hari Parintang. Tapi nggak apa-apa ya, kalau misalnya lagunya bagus ya. Oke deh. Magic Zell, salam buat adik Tiara. Ada apa nih? Dan keluarga Pak Atsumarau dari Kosorong, Gepa Bos. Ya waduh. Oke. Bang Saprin, Ano juga ya. Terang lagu aja ya untuk sahabat budaya, karena masih ada beberapa lagu yang akan hadir dulu setelah itu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

sorry untuk yoga suara ketekan ya. Nah inilah kelebihannya jari gitu ya. Kalau begini sedikit tersentuh, kemudian ada permintaan bergabung. Maaf ya, ada Roli Rangku yang baru gabung juga. Selamat Manik, ada siapa lagi nih? Nasir. Oke, Satriaji 33, ada Sibuan, Mas Hen. Apa kabar Mas Hen? Ntar ya, tadi Mas Hen request gak sih? Sebentar ya. Gorontalo hadir, Papa Emil. Mat sore, terima kasih Mas Hen. Semarang hadir katanya. Apa kabar Semarang semuanya? Gak apa-apa, yang penting stay tune ya. Oke, terima kasih Yoga Suara ya. Udah bergabung.

dari tadi kayaknya apa ya, lagunya slow, slow semua, slow motion ya. Ini nanti pada ngantuk nih yang lagi terjebak kemacetan atau mungkin lagi beraktivitas di sore hari ini ya. Atau ada yang mungkin lagi siap-siap mau bermalam mingguan, selamat bermalam minggu pastinya. Semoga malam minggu ini bisa membawa kebahagiaan tentu untuk semua-semuanya yang mendengarkan Perompak tentunya ya. Sekarang ke lagu-lagu agak up dulu ya, sebelum nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado untuk kumandang Adzan Maghrib ya.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini legalau, sama dengan tu robot abis akang baterain.
2: Wawo,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

dan Sahabat Budaya, sudah 26 menit melintas dari jam 5 sore. Ini mau ingatkan kembali untuk kaum muslimah dan muslimin dimanapun berada, kumandang azan maghrib bila Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk umat muslim dimanapun berada, untuk kumandang azan maghrib bila Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada dua lagu terakhir yang akan mengakhiri terampai kebersamaan di ragam irama Nusantara untuk sore hari ini. Selepas kumandang azan maghrib, nanti Sahabat Budaya akan ditemani Bung Stanley sampai di pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah. Heni pamit, terampisah untuk Bekuda Pak Ulang, lain waktu, lain kesempatan.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Thank you.

0: Ya, dan baik pendengar, masih bersama RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nua, dan kita sudah bersama kembali saudara di Nyur Melambai sore hingga di jam 24. Nyur Melambai malam akan saya teruskan nanti ya. Dan baik saudara, Anda tadi sudah ditemani rekan ini, sekarang saya sendiri akan melanjutkan lagi untuk Nyur Melambai sore dan malam hingga jam 12 malam nanti. Untuk itu Anda tetaplah bersama kami di program 4, jangan kemana-mana.
1: Ah, gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi DP pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadam Mali, ya?
2: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
1: Ngana lagi, gengsi mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
1: Mar, makasih banyak, dange.
3: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya kuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
1: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
2: Daratan.
3: Ampun, dang.
4: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etoleh, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik pendengar, masih kami temani ya di Nyon Melambai Sore ya, Sambal Budaya. Dan masih di Torang P Kampung. Ya, baik, dan di Torang P Kampung Sambal Budaya saya masih akan memberikan informasi ya mengenai desa-desa yang ada di Sulawesi Utara ya. Sambal Budaya yang menjadi tempat penghasil sayuran dan buah-buahan. Nah, ini seperti informasi dari Tribun ya, Sambal Budaya. Ada 10 daerah penghasil bawang merah ya, Sambal Budaya yang ada di Sulawesi Utara. Ya, Sambal Budaya seperti informasi dari Tribun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2025, Kabupaten Minahasa Selatan, Sambal Budaya ini menjadi sentra produksi bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Pada 2023, daerah ini Sambal Budaya mencatat produksi lebih dari 13.000 kuintal. Dan meskipun pada 2024 produksi bawang merah Minahasa Selatan mengalami penurunan, namun kabupaten tersebut tetap menempati posisi teratas sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Ada beberapa daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan sulut dalam angka 2025 yang diakses Sambal Budaya, seperti daerah Minahasa Selatan menghasilkan sebanyak 10.150,3 kuintal, Minahasa 9.477 kuintal, Bolangmongondo Timur 3.712,19 kuintal, Minahasa Tenggara 2.523,2 kuintal, Kota Mobagu 1.390 kuintal, Kepulauan Talaut 120 kuintal, Bolangmongondo 100 kuintal, Minahasa Utara 32 kuintal, Bolangmongondo Utara 1 kuintal, dan Bitung 0,8 kuintal. Dan daftar daerah penghasil bawang merah Sulawesi Utara pada 2023, Minahasa Selatan sebanyak 13.650,5 kuintal, Minahasa 8.043,5 kuintal, Kota Mobagu 1.550 kuintal, Minahasa Tenggara 1.428,85 kuintal, Kepulauan Talaut 250 kuintal, Bitung 95 kuintal, Bolangmongondo Selatan 93 kuintal, Bolangmongondo 60 kuintal, dan Manado 60 kuintal. Kemudian Minahasa Utara 29,30 kuintal, Kepulauan Sangihe 6 kuintal, Kepulauan Sitaro 0,6 kuintal. Sambal Budaya, dari data tersebut diketahui produksi bawang merah Sulawesi Utara pada 2023 mencapai 31.530,01 kuintal, namun mengalami penurunan pada tahun 2024, yaitu 27.506,49 kuintal. Dan Sambal Budaya, dari data tersebut diketahui total produksi bawang merah di Sulawesi Utara pada 2023 mencapai 31.530,1 kuintal. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 27.506,49 kuintal. Nah, demikian daftar 10 daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara. Dan Sambal Budaya, masih ada informasi lainnya lagi yang bakal saya hadirkan untuk Anda. Masih di Nyiur Melambai Sore di Torang P Kampung.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Etole, Magreka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Angkat bola menuju Bakri dengan kepalanya.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Konco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Piramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan ditrompe kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini bama palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi li tu resort.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap, maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku nggak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ya, dan baik pendengar, masih bersama RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua. Oke, kita masih di segmen acara Senandung Bahusami, Sahabat Budaya. Sahabat Budaya, kita ke informasi berikut ini, ya. Kisah grup tarian Mazani Elizabeth yang menjadi semangat ya bagi para lansia ya yang berada di Desa Rurukan Tomon yang menjaga warisan budaya lokal. Sahabat Budaya, di tengah modernisasi yang kian pesat, sekelompok lansia atau lanjut usia dari kelompok Rurukan Kota Tomon, Sulawesi Utara, ini sahabat budaya terus menyalakan api pelestarian budaya lewat tarian tradisional Mazani. Sahabat budaya, mereka ini adalah grup tarian Elizabeth, sebuah kelompok seni yang terdiri dari 12 orang ya, dan mereka semua ini sudah berusia lanjut, namun semangatnya tetap membara sahabat budaya. Sahabat budaya, nama kelompok ini diambil dari pemimpinnya, Elizabeth, seorang perempuan tangguh yang berusia 75 tahun yang telah mengenal tarian Mazani sejak masa remajanya. Sahabat budaya, ketika ditemui dalam sebuah acara di Hotel Four Point Manado beberapa waktu yang lalu, Elizabeth berbagi kisah perjalanannya menjaga seni warisan leluhur Minahasa ini. Seperti diceritakannya, bahwa dirinya sudah menari semenjak muda. Bagi dia, ini bukan hanya soal gerak tubuh saja, namun ini merupakan doa, rasa ungkapan syukur, dan juga cara bagaimana kami menyampaikan cerita hidup untuk hidup orang Minahasa. Mazani yang berasal dari bahasa Tombulu ya, dan berarti melantunkan suara atau membunyikan, bukan sekedar pertunjukan seni. Sahabat budaya, tarian ini adalah merupakan ekspresi syukur, semangat, dan cinta kasih yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Minahasa. Dalam setiap gerangnya tersimpan filosofi yang mendalam. Sahabat budaya, mulai dari permohonan berkat, penggambaran kerja keras di kebun, hingga sukacita dalam panen dan kehidupan bersama. Sahabat budaya, keunikan dari Mazani ini letaknya berada pada perpaduan antara gerakan yang harmonis dan juga nyanyian yang dilantunkan secara bersama-sama.
1: Pak Rahmat,
0: sahabat budaya, tarian ini ya, tarian ini biasanya dibawakan dengan penuh penghayatan, mengenakan busana adat Minahasa yang khas, lengkap dengan kain batik, ikat kepala, dan hiasan tradisional lainnya. Ya, sahabat budaya, grup Elizabeth bukan hanya tampil di acara lokal saja, namun mereka juga, sahabat budaya, telah membawa nama Rurukan hingga ke tingkat nasional, seperti event budaya di Jakarta, Tomohon International Flower Festival TIFF, dan sejumlah event budaya besar lainnya. Setiap penampilan mereka, sahabat budaya, selalu mendapatkan sambutan yang meriah. Bukan hanya karena keindahan tariannya, tapi juga karena semangat yang mereka bawa. Sahabat budaya, di usianya yang senja, mereka tetap aktif, kreatif, dan konsisten dalam berkarya, seperti memberi sebuah pesan kuat bahwa usia bukanlah penghalang untuk mencintai dan menjaga budaya. Elizabeth mengaku dirinya dan para anggota grupnya bukan sekedar tampil untuk memukau, dan mereka ingin generasi muda melihat, belajar, dan melanjutkan. Yang berharap Mazani tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi identitas yang hidup dalam setiap anak muda Minahasa. Ya, sahabat budaya, selama kami masih bisa bergerak, maka kami akan menari, karena budaya ini harus tetap hidup. Demikian dikatakan Elizabeth, dan grup tarian Elizabeth ini bukan hanya kelompok seni, mereka adalah penjaga nilai-nilai budaya yang lewat tarian Mazani ini mengajarkan tentang rasa syukur, cinta tanah air, dan kebersamaan. sebagai sahabat budaya, sebagai semangat mereka, seperti menjadi pengingat bahwa budaya itu bukan sekedar warisan, tetapi tanggung jawab yang harus dirawat. Oke, baik, sahabat budaya, demikianlah untuk Senandung Bosami kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena masih saya akan temani Anda untuk nyiur melambai malam di jam 20 sampai selesai di jam 12 malam nanti.
1: Pak Rahmat?
0: Iya, Nak.
1: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
0: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
1: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
0: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
1: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
0: Oh.
1: Suara dari desa, suara dari bawah.
0: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
0: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Wheezy Bass.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

0: Ah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadang Mali, ya?
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi gengsi mau mengaku? Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan anak, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darata.

New Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur malam by malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Legenda Perempat RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode keempat. Pada kisah yang lalu, diceritakan si Pitung telah menjadi dewasa dan telah menguasai ilmu bela diri. Semua ilmu Haji Naipin telah ia kuasai. Dan bahkan ia mampu mengalahkan jurus-jurus jitu Haji Naipin.
1: Nasin, bayi hake.
2: Ayo tuan.
1: Hanya, gimana lu ulang ya? Ngapa orang-orang kampung belum bayar pajaknya?
3: Pada susah tuan.
1: Wah, ngapa?
3: Katanya kagak punya duit.
1: Lu orang pada polong on semua ya. Aduh. Tinggal lu rampas aja hartanya semua. Paksa dia semuanya. Lu orang pribumi pada kurang aja semua. Wah, belum bayar pajak sama gua. Aduh.
4: Ayo. Kadang kagak tega tuan.
1: Pelan-pelan semuanya. Belagi aja lah semuanya centeng-centeng tuan tanah dimari. Centeng pada bolongan semua. Tak pengong aja. Centeng kudu galak. Kudu tega ngerti loh bolongan semua. Aduh.
4: Iya tuan.
1: Iya tuannya tuan aja lah. Sekarang cepet dah lo. Lo cepet-cepet lagi ke orang-orang kampung sana.
2: Baik wanlim.
5: Diambil,
3: bodoh
5: ini beras aye, itu satunya harta aye bang, buat makan anak-anak.
3: Kagak bisa, lu susah bayar pajaknya, udah 3 bulan, lu kagak bayar pajak, terpaksa. Apa yang ada di rumah lu, gua ambil.
5: Jangan bang, jangan, aye makin apa bang, kalau diambil beras aye bang.
3: Gua kagak peduli, terserah lu mau makan apa kek. Pitung, lihat itu centeng wantana babalim. Lagi ngerampok orang miskin.
6: Kurang ajar tuh orang. Emang kagak ada alaknya nih. Beraninya sama perempuan ya. Gak ada kasihannya. Nyok, kita hajar dia, Ji.
3: Nyok.
6: Woi, banci lu ya. Beraninya sama perempuan. Sini lu.
3: Cari mati lu. Siapa lu?
6: Lu kagak perlu tahu nama gue. Yang lu harus tahu, nih, terima gibasan gue.
3: Mana ini? Jago juga silatnya. Mendingan gue kabur lah. Ampun bang, ampun. Saya nyerah bang, ampun bang.
6: Segitu doang kemampuan lu. Lu cepat balik ya.
3: Ampun bang.
6: Lu cepat balik ke bos tuan tani yang serakan tuh, ya, yang kagak punya hati. Beraninya cuma ame orang-orang miskin aja. Dan lu bilang, ya, lu bilang ke tuan tanah bos lu, si Pitung nih, enggak kagak diem. Kalau rakyat jelate menjadi santapan tuan tanah yang seraken tuh. Lu ngerti kagak?
3: Iya.
6: Lu cepat pergi dah.
3: Iya, ngerti.
6: Temen lu tuh.
3: Iya.
6: Udah pada ngabur tuh.
3: Iya, Bang.
6: Udah sana.
3: Iya, pergi Bang. Iya, Bang. Ampun, Bang.
5: Bang. Makasih ya, Bang.
3: Iya.
5: Makasih udah nolong Aye. Kalau sampai beras ini diambil, kita kagak pada makan, Bang.
3: Iya. Abang ngerti sekarang. Bawa dah, ini beras ke dalam ya.
5: Sekali lagi, makasih ya, Bang.
3: Iya.
5: Semoga aja yang Maha Kuasa memberi keselamatan sama

0: pulang aja semuanya. Siapa si Pitung? Berani-beraninya dia mau jadi jangkauan lagi.
1: Kita juga belum kenal tuan ame tu orang.
2: Ilmu bela dirinya hebat banget tuan. Aye ampe kewalahan ngadepinnya.
0: Ah, lu banyak alasan aja. Belon semuanya.
2: Maaf tuan, maaf.
0: Belon.
2: Maaf tuan, sekali lagi maaf banget tuan.
0: Kagak becus semuanya. Alasan aja. Pitung.
2: Iya, maaf lagi bang, maaf tuan.
0: Iya deh. Lain kali lu kudu bisa ngalahin si Pitung.
2: Siap.
0: Pergi. Pulang. Muka lu babak belur begitu. Aduh.
2: Iya. Ayo permisi pulang, Wan.
1: Iya, tuan.
3: Kenapa tangan lu, Pitung?
1: Enggak apa-apanya.
3: Kagak nape-nape kok bengkak tangan lu, Tung?
1: Ayo abis nolongin orang kampung di ngetan sono, ya.
3: Lah, emang nape tuh orang kampung?
1: Gini, ya. Beras yang cuma sekarung entu buat makan, keluarganya entu tuh mau dirampasnya sama centeng-centeng babalin tuan tanah entunya yang rumahnya di daerah ngalor gitu, ya.
3: Waduh, kurang ajar amat tuh orang.
1: Lah iya.
3: Terus akhirnya gimana?
1: Ya, untungnya ayah lewat di daerah situ, ya. Ayo gibas dah tuh, ya, centeng-centengnya babe halim itu tuh.
3: Wah, anaknya emang hebat.
1: Alhamdulillahnya. Ayah hebat karena doanya dah.
3: Iya, Tung. Siang malam lu nyadoain supaya menjadi orang yang berguna buat tanah Betawi ini.
1: Amin, ya. Insya Allah, ayah kepingin nolong orang.

0: Tong, udah 2 harinya belum makan, Tong.
1: Ya Allah, Nyai kesian bener deh ya. Kelaparan begini. Nyai,
0: ya, Tong.
1: Ini ada nasi bungkus nih. Dan ini duit buat Nyai ya.
0: Terima kasih, Tong.
1: Iya, Nyai.
0: Nyai begini lantaran kemarin beras Nyai diambil sama centeng-centengnya tuan tanah itu, Tong.
1: Astagfirullahaladzim, kurang ajar bener deh ya. Gua gibas tuh centeng-centeng tuh. Bisa ini juga tuh, nindas rakyat jelata aja. Udah, sekarang Nyai makan dulu ya. Nanti ini uang Nyai beliin beras ya.
0: Terima kasih ya, Tong. Semoga Allah selalu memberi kesehatan,
1: iya,
0: keselamatan sama lu.

0: Ji, lihat, lihat itu. Rumah Tuan Tanah Babalim.
1: Ye, emang kenapa?
0: Dia banyak ngerampok orang-orang miskin, Ji. Sekarang saatnya kita rampok dia.
1: Ah, serius lu?
0: Gua serius, Ji. Udah. Saatnya kita balikin rampokan si Tuan Tanah. Pade orang-orang miskin, Ji. Lu cukup ngawasin dari luar. Gue yang ngadepin centeng-centeng penjaga rumah itu.
1: Ya udah. Gua nunggu di sini.
2: Tengah malam yang sepi, si Pitung dan Ji mendatangi rumah Tuan Tanah Babahlim. Si Pitung merencanakan akan merampok rumah Tuan Tanah dan berniat mengembalikan rampokannya kepada orang-orang miskin yang tertindas. Nah, pendengar, mari kita ikuti drama legenda si Pitung Jagoan Betawi di episode yang akan datang dengan para pemain Dermawan sebagai si Pitung, Suartini sebagai Nyak, Maman sebagai Nasir, Samsuri sebagai Ji, Pepen sebagai Baihaki, Jogi Kasada sebagai Nenek, Ugo sebagai Babahlim, Nining sebagai Wanita. Teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena, dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.
3: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyiur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wan.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Ya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di Balai Desa, Ibu Ani.
1: Memangnya apa? Maksudnya apa aja yang DP pemeriksaan?
0: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Ibu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
1: Ada, Le.
0: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
1: Bagus, kan?
0: Nggak dipungut biaya ke siang, Ibu Ani.
1: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pipus kesmas.
0: Nah, itu, no, Ibu Ani pepande. Nanti mau sakit baru mau pipa periksa, dan...
1: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan kan.
0: Iyo, betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
1: Iyo no katuk.
0: No apa dang?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur Malam Bayi Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Nyiur malam by malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Sudah berpuluh tahun aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang aku kembali untuk saudaraku, untuk sahabatku, untuk kampung halamanku.

0: Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Ya, dan selamat malam sahabat budaya. Selamat baku dapa lagi terang di acara Malam Badapa atau Malam Baku Dapa RRI Pro 4 Manado. Malam hari ini hari Sabtu. Malam Minggu ya. Tapi karena di sini saya lihat cuma sepi-sepi ya. Kini enggak tahu di luar sana ya. Yang saya lihat di sini sepi enggak kerasa ini kalau malam Minggu ya. Oke. Salam budaya. Meskipun begitu, namun saya berharap malam ini malam Minggu Anda tidak terasa sepi ya. Nah, makanya kalau Anda merasa sepi, ya udah mangkal aja di 88,6 FM, 11.88 AM atau di aplikasi digital di Pro 4 RRI Manado malam hari ini ya. Di malam Badapa.

Sahabat budaya, ya selamat berjumpa kita ya di malam Bak Budapa. Dan sahabat budaya, malam ini ya seperti biasa saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya dengan topik yang akan kita jadikan bahan obrolan ya di malam hari ini. Nah, sahabat budaya, malam ini kita akan mengangkat ya topik yaitu apa yang paling Anda rindukan ya dari masa kecil Anda. Ya. Jadi sekali lagi, umur 6. Oke, ini yang saya maksud ya. Oke, sahabat budaya ya, kita ngangkat topik tentang hal yang paling Anda rindukan dari masa kecil Anda ya. Kan saudara kita pernah mengalami fase masa kanak-kanak ya, masa kecil. Masa kecil ada yang masa kecil penuh dengan kegembiraan ya. Ada masa kecil yang penuh dengan kesedihan. Beda-bedalah sahabat budaya, setiap orang itu punya kenangan masa kecil ya saudaya. Tapi yang membekas sampai sekarang kira-kira apa gitu kan saudaya. Apa yang paling Anda rindu dari masa kecil. Nah, jadi masa kecil itu punya banyak kenangan yang indah saudaya. Ada yang rindu main di luar rumah sampai maghrib ya. Ada yang rindu jajanan sekolah. Ada juga yang rindu teman-teman yang sekarang sudah jarang baku dapa ya. Nah, malam ini jadi torang bercerita tentang apa yang paling Anda rindu dari masa kecil. Langsung jo kirim tu cerita dengan request lagu favorit di nomor WhatsApp 0853-424-009-28. Kalau kita merindu kita punya masa kecil itu, waktu kita pe masa kecil itu kita ingat-ingat sampai sekarang. Kita kalau misalnya pulang Mbak Uni atau pulang nonton ya, pulang nonton atau baru mau pergi nonton, itu kan dulu-dulu saudara dulu itu masih satu-satu yang punya televisi. Zaman tahun 70-an itu cuman orang-orang kaya yang so punya TV. Kalau orang-orang susah kesiang, dorong belum punya TV sama dengan kita. Kita tinggal dengan keluarga yang belum punya televisi waktu itu. Jadi kalau mau pipa Uni, mesti pipa kita pi saudara yang DP jarak lumayan sahabatnya. Agak jauh sih. Ya, boleh 1 kilo tuh, enggak, no. Setengah kilo tuh saudaya. Jadi kalau mau pipa Uni film saudaya, jadi kita mesti mau bawa jalan dengan kita pe papa dan pe mama. Nah, kita mesti ingat sekali itu kalau kita sulalah tapi papa semua dukung ke kita, semua taruh di kafe. Masih kecil ketuk kuak, baru 4-5 tahun tuh itu. Jadi masih membekas bagi kita pikiran itu sahabat budaya ya. Kenangan itu tak bisa saya lupakan. Jadi kalau kita sulalah, kita semua minta didukung. Dukung dan bukan dukung cuma di belakang bahu. Ini dukung saya naik di atas kefe dan maksudnya di atas pundak. Nah, kau untuk tangan dua mbak pegang papa pe kepala. Toh? Nah, gitu. Itu dia saudara. Rindu sekali dengan kenangan waktu itu sahabat saya tahun 77. Masih tahun 77 itu. Film-film macam film-film The Six Million Dollar Man, film Combat,
film Biji and the Bear. Nah, itu masih membekas pak kita. Televisi waktu itu masih cuma ada TVRI. Nah, saudara, kenangan yang tidak kita tidak bisa lupakan itu. Nah, kalau ngoni saudara, apa yang membekas paling ngoni rasa rindu dari masa kecil Anda, ya? Oke, ini ada yang sudah masuk dari Citra di Karombasan. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Ini Cia alias Citra di Karombasan. Kak Sten, kalau Citra, yang paling Citra rindu itu waktu masih kecil itu main benteng-benteng. Benteng-benteng, iya, orang mana itu bilang benteng-benteng ya, nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa begitu. Nah, jadi saling mempertahankan orang posisi benteng itu jangan sampai orang serbu. Nah, jadi paling rindu kata Cia bilang rindu main benteng-benteng neng taman kompleks sampai lupa waktu. Masalahnya ini permainan ini saudara kurang suka sekali ini saudara benteng-benteng ini kita masih kecil suka si SD suka aja bermain benteng-benteng. Nah, jadi request lagu apa? Citra minta diputarkan lagu dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati. Lagu ini Cia mau kirim ke Stan buat Cia pe teman-teman masih kecil yang ada di Lorong Bukit Karombasan yang sudah punya keluarga masing-masing. Ya, buat ke Stan lima tugas, selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Citra di Karombasan ya. Yang suka main benteng-benteng sampai lupa waktu. Boleh Jo. Sahabat, sahabat sejati ya. Kenapa? Ini lagu ini tiap saya cari dia pasti menghilang. Sahabat sejati. Sheila on Seven. Aduh. Sini. Mana lagu? Sejati. Apa ini loh? Nanti pokoknya mau ada itu lagu. Tenang. Siapa? Cia. Jadi pasti akan mau cari itu lagu sampai ada apa. Coba ya itu. Maksudnya su bikin bagaimana ini kan? Siaran sini itu. Op, sim. Lanjut dulu apa sih nanti Kak Steri chat tuh lagu. Sabar, tenang, ada tuh lagu Pak. Tetap muda apse. Sahabat sejati itu ada dong. Sahabat. Yang lain masih kita tunggu nih. Di WhatsApp 0853 4240928. Nah, ini dia Sahabat Sejatiku dari Sheila on Seven ya. Ya, oke. Gimana ini kita semua sebegini supaya dia ada sahabat. Mana ini? Lagu Indonesia. Apa kan lari ngana? Ada di. Oke, penelpon yang kedua ada Aldi di Tuminting. Selamat malam Kak Stanley. Iya, selamat malam. Aldi di Tuminting ini. Iya, Aldi silakan. Kalau kita Kak Sten paling kita rindu itu kita pe uang jajan 500 perak. Kita suka karena kita ada perasa banyak sekali waktu itu. 500 perak. Tahun berapa itu Aldi? Kalau 500 perak udah perasa banyak itu tahunnya Kak Stanley perak pe zaman itu no?
tahun 80-an. Pokoknya kalau selesai 2500 itu sudah dapat beli nasi kuning, es mambo, podeng, itu pokoknya sebanyak itu 500. Lekok 100 perak masih dapat beli apa itu nasi kuning no. Podeng masih 25 perak. Itu dia. Oke, lanjut. Ali request lagu Laskar Pelangi dari Niji. Lagu ini mau kirim buat anak-anak 90-an yang pernah merasakan hal yang sama. Buat Kasteni, selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam untuk Aldi di Tuminting, ya. Oke. Hidup 500 perak. 500 perak dulu ada 500 kertas. Habis itu hilang tuh 500 kertas, dia jadi 500 logam. Oke, Ibu Jusil nanti masuk nih. Kita ini sementara online. Oke, Ibu Jusil. Panelpon yang ketiga. Ada Vina di Sartum, Sario Tumpaan. Selamat malam Kak Stanley. Selamat malam ini dengan Vina di Sartum. Kak Sten, kalau Vina itu paling rindu sekali Mbak Uni. Film kartun di hari Minggu pagi sambil makan roti coklat. Aduh, memang nih Vina ini Kang, hari Minggu Kang. Banyak film-film kartun di TVRI. Kong mau request lagu Kak Sten, Peter Pan, What's happened from you? What's happened from you? Ada apa denganmu? Nah, Peter Pan, ada apa denganmu? Lagu ini mau kirim juga Stan for kita pe adik-adik dan kita pe sepupu yang dulu sering Mbak Uni sama-sama. Buat Stan, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam untuk Vina di Sartun. Oke, ada lagi, silakan. Ya, ini dia. Selamat malam, Bapak Ganteng, Bapak Budi, alias Pak Stanley. Selamat malam, Pak Kudapa, ini dengan Ibu Jusya dari Perum Kriya, Rizki Golongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia, judulnya Masih Engkau di Hatiku, yang nyanyi Dedi Dores. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar ini? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat berdengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Bapak Lambertus alias Pak Stanley. Thanks nih malam Pak Kudapa. God bless you. Jawaban dari Ibu Jusya adalah yang dirindukan di masa kecil, yaitu Ibu Jusya rindu sekali adalah di waktu bermain dengan teman-teman sebaya Ibu Jusya, yaitu bermain cengek-cengek deng bola kasti. Tapi itu dulu di waktu masih kecil, tapi sekarang sunya tidak ada lagi permainan itu. Itulah yang Ibu Jusya rindukan sampai sekarang. Boleh begitu jo Pak Lamber? Toh, Ibu Jusepi jawaban, sorry nih Pak Sten, sudah terlalu panjang toh, kan apa ini Kang, thanks nih, God bless you. Oke, boleh. Ibu Jusepi permainan cengek-cengek dengan bola kasti, itu permainan anak-anak paling mereka suka sekali ya. Bermain cengek-cengek, DP modal cuma mau gambar di tanah. Mau gambar cengek apa? Cengek baju? Nah, gambar ke sana tuh sama deng ada pakai baju, ada rok, ada DP kaki, toh. Nah, baru kalau cengek apa yang saat itu? Cengek salib, baking ke sana rupa salib. Cengek kapal, baking ke sana rupa kapal. Tuh, sadia apa? Sadia dia pe batu, apa aja bilang kete? DP apa itu batu itu? Ah, selupa teh. Cengek-cengek pe batu. Apa ya Ibu Jusya? Itu DP batu itu dia bilang. Mesti ada DP
Ah ini no, selupa kita. Nanti mau ingat-ingat. Mesti ada DP batu ja ja lempar dari satu kolom ke kolom berikut. DP step-step. Lemparkan. Eh semua naik ke dua langkah tuh. Lempar lagi. Nah. Ibu Yusuf bilang kemarin DP batu itu apa? Lupa kita DP nama. Ah. Oke okay, mau ingat-ingat eh. Oke, okay, baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Silakan Mas Isten ditunggu di 0853-424-00928. Oke, iya. Ada siapa ini? Nah ini. Selamat malam. Ini Manda di Matungkas. Populer. Apa ini? Populer. Populer. Populer dulu masih kecil ingin jalan ke Manado. Nah, naik permainan yaitu mobil-mobilan. Lagu di waktu itu masih kecil, karena waktu itu masih kecil, gembira dan senang. Mau salam syukur ada Vina, ada Ibu Kos, ada Ratna dan Pak Odi. Dan orang rumah ada suami dan anakku Alfa. Buat penyiar makasih dari Ibu Manda. Oke, Ibu Manda minta lagu apa? Ibu Manda, lagu apa Ibu Manda dah minta ini nggak dah tulis Kang? Nanti Ibu Manda kirim kemari. Lanjut, ada siapa lagi? Silakan ya. Sambil menunggu sahabat budaya, torang semua dengar sama-sama jo eh. Lagu berikut ini yang sudah dipesan tadi, sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pantis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan chorizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ya, dan baik sahabat budaya, satu nomor bagus, satu lagu yang pernah populer ya di tahun 97 dinyanyikan oleh Trie Utami ya. Trie Utami adalah penyanyi berbakat sahabat budaya, meskipun dia kecil, istilahnya kecil-kecil si cabai rawit suaranya. Jangan ditanya saudara ya. Iya, saudara yang pasti Trie Utami ini punya seabrek prestasi ya, dengan lagu-lagu yang keren semuanya, menarik semuanya saudara ya. Nah, salah satu dari sekian lagu yang dinyanyikan Trie Utami itu tadi Sesungguhnya. Oke, dan mudah-mudahan yang saat ini sedang menikmati suasana malam minggu, mudah-mudahan tidak merasa kesepian ya, meskipun cuma bermalam minggu sendiri di rumah ya, tidak punya pacar atau tidak punya pasangan ya. Ya udah, kan ada Pro 4 ya, ada saya di sini yang akan menemani Anda sahabat budaya ya di malam baku dapat. Kita lanjut sahabat budaya. Ya, ada siapa lagi? Ada Fadli di Malalayang. Selamat malam Kak Sten. Ya, selamat malam. Ini aku Fadli di Malalayang. Kak Sten nih, kalau saya paling rindu itu waktu masih kecil mandi hujan dengan teman-teman kampung. Dulu saya tidak takut sakit Kak Sten, yang penting happy aja. Namanya kan anak-anak. Iyalah. Saya juga sering suka kalau pulang sekolah, saya suka sekali nunggu ini, aduh hujan jo. Ah, pas dia hujan sudah semua lari. Bembeng sepatu, buka sepatu bembeng, cuma pegang begitu kong lari. Mandi hujan. Soalnya itu kenangan-kenangan masih SD dulu ya, saudara. Mungkin Anda kalau zaman-zamannya saya tahun 80-an bukan 90-an, 80-an ya. Iya. 85, 86, 87, 88 lah ya. Oke, mungkin sahabat budaya suka mandi hujan kalau baru pulang sekolah ya. Ya, namanya anak-anak pasti suka mandi-mandi, apalagi kalau ada got-got yang pas hujan gotnya penuh itu, aduh. Enggak tahu mereka itu suka mandi di got-got. Mereka tidak ada perasaan takut. Dia mau anyor ke, mau apa, tetap dorong mau mandi di got. Sahabat budaya ya. Ngeri sih sebenarnya ingat-ingat masa kecil itu ya, sahabat budaya. Iya, pokoknya mereka, pikiran mereka itu suka mandi hujan ya. Oke, Kak Sten request lagu Bondan Prakoso featuring Fetu Black yang ya sudahlah. Oke, boleh. Lagu ini Kak Sten buat teman-teman SD negeri yang dulu sering mandi hujan bareng. Buat Kak Sten ini terima kasih, selamat malam, God bless you. Oke, terima kasih, God bless you tuh untuk Fadli di Malalayang ya. Kemudian lanjut ada Maya di Wenang, Permai. Selamat malam Kak Stanley, ini saya Maya di Wenang, Permai, Kairagi. Yang paling kita rindu itu Kak Sten suasana Lebaran atau Natal waktu kecil, karena semua keluarga pada ngumpul lengkap di rumah. Request lagu Kak Sten Kasih Putih dari MA. Kalau tidak ada Glenn Fredly. Nah, kirim buat keluarga besar yang ada di Manado dan di Kota Mobagu. Buat Kak Sten 5 tugas, selamat malam, thank you. Oke, thank you untuk Maya di Wenang Permai. Kemudian ada Rio di Marta Dinata, Pal 2. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam. Kalau saya paling rindu itu telepon umum Kak Sten. Telepon umum, dulu mesti antri, pegang koin banyak-banyak, baru bisa membuat telepon keluarga atau pacar. Boleh Jo? Request lagu yang berjudul Cantik dari Kahitna. Kirim salam buat semua yang pernah merasakan zaman telepon umum. Buat Kak Stanley, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga untuk Rio di Marta Dinata, Pal 2 ya. Kemudian lanjut ada Intan di Mapanget. Selamat malam Kak Stanley, ini Intan di Mapanget, ya malam juga. Kak Sten, kalau yang paling saya rindu itu Kak Sten, pada saat sore-sore main layangan di lapangan sambil matahari terbenam. Walaupun saya cewek, tapi saya suka main layangan. Saya kan tomboy. Ya begitu, suka main permainan laki-laki ya. Apa-apa, boleh-boleh. Kasden request lagu Ungu Demi Waktu, boleh juga. Mau kirim salam buat kita pi teman-teman masa kecil yang sekarang sudah tersebar di berbagai kota di mana saja. Selamat malam Kak Stanley, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Intan Dima Panget. Baik, kita langsung saja Sobat Daya mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. So, jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan aja dulu. Ya, mana dia itu ya, sudah lah. Ya sudah lah. Oke, Sobat Daya. Tetap stay tune di Brombat, masih di Malam Bakudapa.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

baik mendengar satu nomor bagus lagu dari Frida, ya nih, Frida Luciana. Iya, lagu ini di request sama Revo ya di Palu, Sulawesi Tengah. Iya, katanya lagu ini buat SDR yang ada di Manokat ya, di Kuhun. Salam kangen aja semuanya buat Bung Stanley Matugas, terima kasih, God bless you, okay, God bless you. Okay, Frida Luciana, Segala Rasa Cinta, pernah hits tahun 2007 ya, kalau gak salah ya, 2006-2007. Semoga yang senang lagunya Frida sudah pada terhibur ya. Dan kita ke penelpon yang terakhir ini kayaknya ini, ada beberapa ini ya. Ada Denny di Banjar. Selamat malam Bung Stanley. Selamat malam, ini Denny di Banjar. Kalau kita dan Kak Stan paling rindu itu, kita dulu masih kecil suka aja beli itu es mas-mas dia jual dan Kak Stan itu es lilin. Nah, ini jajanan sekolah yang harganya cuma 100-200 rupiah. Nah, itu pasti tahun 80-an ya. Ya pasti ya Den. Ya, oke, buat yang suka dengan es lilin pasti ingat tahun 80-an ya, es mambo ya itu ya, ada es wayang juga. Malah kita dulu pasti ingat sahabat budaya, kita bela-belain mau beli itu es studia, es wayang itu. Sahabat budaya kita suka sekali itu, sampai kita pemainan oto atau senjata itu, senjata yang jawab bunyi itu kita tukar dengan es mas. Tukering es jo ini, aduh, kang main kang kita perasa suka sekali mau es. Terus senjata hitam bawa bunyi itu sahabat budaya, ker. Tukar di es cuma dapat satu biji, memang limas di sudah apa lewat kita. Oke, sahabat budaya, ternyata banyak kenangan masa kecil yang masih membekas sampai sekarang. Ya, sahabatnya dari mandi ujang, main layangan, jajanan sekolah, sampai telepon umum yang harus antri dulu. Terima kasih buat sahabat pendengar, sahabat budaya yang sudah berbagi cerita malam hari ini dengan Stanley di Malam Baku Dapa ya. Tetap selalu bersama Perempat sahabat budaya, karena masih sahabat budaya ada satu jam lagi saya akan temani Anda di program terakhir yaitu Tetesan Lembun Malam. Tapi untuk acara request malam ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita bisa bersama-sama lagi saudaya di acara Malam Baku Dapa. Terima kasih, jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Perempat RRI Manado.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu, daripada anak kurang dada palia sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torongpe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

0: Hayu mau, tumben ngana ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman kita mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: Etole, Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Muan.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowok ini liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu lewat patorang, keluar patu artis doe. So apa so kok dia?
3: Yang level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di tetesan bon malam kidung-kidung rohani sudah kami hadirkan untuk Anda. Kiranya kidung-kidung pujian sudah bisa menambah sukacita untuk kita malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda. Saya Stanley pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam budaya.
1: Pro 4, suara budaya Nusantara.

Baik, dan saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Ya, dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita bisa untuk jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, edisi Minggu lembaran yang terakhir di bulan Mei 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

baca sila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat pagi untuk sahabat budaya Perempat Budapa lagi di program awal untuk perjalanan New York melambai pagi. Edisi hari ini di Minggu 31 Mei 2026. Ada saya Nikarina yang coba temani sahabat budaya sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah untuk terampil kebersamaan hari ini. Dan seperti biasa rangkaian mata acara sudah disiapkan untuk dihadirkan di pagi hari ini. Terampil kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Nanti akan ada lagu-lagu rohani pilihan dan renungan singkat tentunya untuk memperkuat iman percaya kita sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu rohani daerah untuk sahabat budaya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani pilihan khusus di hari Minggu ini ya, untuk umat Nasrani dimanapun berada. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah masih dengan lagu

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

dan sobat budaya, saat ini sudah 23 menit melintas dari jam 5 pagi. Sebuah renungan singkat terambil di dalam Yohanes 12 ayat 3 berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sahabat budaya, di dalam Yohanes bab 12 kita melihat bahwa Maria mengambil sebotol minyak narwastu yang mahal dan menuangkannya pada Yesus. Botol minyak narwastu tersebut begitu mahal sehingga harganya hampir setara dengan upah 1 tahun. Minyak narwastu itu biasanya dibeli oleh calon pengantin perempuan, di mana dia akan menggunakannya untuk calon suaminya yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Ketika Maria menuangkan minyak pada kaki Yesus, dia siap memberikan milik terbaiknya kepada Yesus sebagai tindakan syukur dan ucapan terima kasih. Bahkan Yesus menyebutkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Maria adalah persiapan untuk pemakamannya. Meskipun Maria mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang dia lakukan menjadi sebuah teladan. Sahabat budaya, Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya Timotius bahwa ia sendiri telah memberikan hidupnya sebagai cawan persembahan bagi Tuhan, karena ia tahu bahwa ia akan segera meninggal. Ia juga mendorong Timotius bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Tuhan dimuliakan ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam film Chariots of Fire, Eric Liddell tahu bahwa Tuhan telah memberinya karunia untuk berlari dengan baik. Meskipun dia tahu bahwa ia memiliki panggilan untuk menjadi misionaris di Cina, tempat di mana orang tuanya juga menjadi misionaris di sana. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang dapat dia bawa untuk memuliakan Tuhan. Ia kemudian memenangkan medali emas Olimpiade. Intinya sahabat budaya, hidup kita di dunia ini dimaksudkan untuk menjadi garam dan terang dunia yang membawa dampak. Sama seperti Maria yang membawa kemuliaan kepada Yesus dalam persiapan untuk pemakamannya. Terlepas pemikiran mengenai betapa kecilnya kontribusi yang bisa kita berikan, kontribusi tersebut dapat melayani tujuan Tuhan dalam sebuah cara yang besar.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pak orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya tidak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pelompa Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu sudah 37 menit melintas dari jam 5 pagi ya. Dan kita masih di Hikmah Pagi, masih dengan lagu-lagu rohani pilihan. Dan kali ini untuk ayat renungan juga terambil di dalam Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan aku akan ditinggikan di bumi." Sahabat Budaya, mungkin engkau sedang berada di tengah badai dan tidak melihat jalan keluar. Jangan buru-buru berjuang sendiri. Di mana Mazmur 46 ayat 10 berkata, "Aku akan memberitahumu, kekuatan sejati bukan terus memaksakan diri, melainkan diam dan menyerahkan segalanya." Kadang hidup memang benar-benar seperti badai tanpa akhir. Kerja kacau, keluarga bertengkar, tubuh pun mulai menyerah. Kita sudah berdoa tetapi Tuhan seolah diam. Kita sudah berusaha tetapi keadaan tidak berubah. Tepat saat hati dan tenaga habis, terdengar suara lembut di telinga. "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allahmu." Kalimat ini, Sahabat Budaya, seperti seberkas cahaya menyelinap ke hati yang lelah. Tuhan bukan menyuruh kita berhenti bertindak, melainkan berhenti berjuang sendirian. Lepaskan tanganmu, barulah tangan Tuhan bisa mengambil alih. Sahabat Budaya, Tuhan berfirman, "Tenanglah di dalam diriku karena akulah Tuhanmu, satu-satunya penebusmu. Engkau harus selalu menenangkan hatimu dan hidup di dalam aku. Akulah batu karangmu, penopangmu. Jangan memikirkan yang lain, tetapi andalkanlah diriku dengan segenap hatimu, dan aku pasti akan menampakkan diri kepadamu. Akulah Tuhanmu."

Sahabat Bria, kata-kata ini terlalu nyata di mana kita sering berdoa, tetapi hati masih khawatir. Mulut mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi hati masih berusaha mengendalikan. Sebenarnya, hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan sudah melihatnya sejak lama. Beban yang tidak bisa kita pikul, Dia sudah siap untuk memikulnya bagi kita. Tuhan tidak pernah pergi, Dia hanya menunggu kita berhenti sejenak, menenangkan hati di dalam Dia, dan sungguh-sungguh bergantung kepada-Nya dan belajar beristirahat di pelukannya. Dan ingat, betapapun kacau dunia ini, jangan lupa siapa Tuhan itu. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membuat angin dan ombak reda. Di mana Tuhan yang bisa membelah laut, Dia menguasai negara-negara, naik turunnya sejarah, dan juga setiap langkah kehidupan kita. Sahabat budaya, mungkin saat ini Anda sedang berjalan di lembah yang gelap dan tidak melihat apa-apa. Tetapi ingatlah, Tuhan masih ada di sana. Yang perlu kita lakukan bukanlah berusaha mati-matian mencari jalan keluar, melainkan diam dalam doa, beristirahat dalam iman. Ketika kita berhenti, tangan Tuhan mulai bekerja. Ketika kita tidak lagi panik, damai-Nya masuk ke dalam hati kita. Jadi, jangan takut. Diamlah di dalam Tuhan, karena di sana kamu akan menemukan kembali kekuatan, iman, dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Iya, dan sobat Budaya saat ini sudah 55 menit melintas dari jam 5 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Bobby One Way. Dengan mengampuni yang sekaligus sudah menyambungkan topik kebersamaan di pagi hari ini tentunya. Untuk New York melambai pagi. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sobat Budaya, dalam perjalanan hidup mungkin kita sering dihadapkan pada tantangan yang tidak terduga, di mana kekhawatiran dan masa-masa sulit. Ayat ini tentunya mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian. Di mana kekuatan sejati bukanlah berasal dari kemampuan atau usaha manusiawi kita, melainkan dari anugerah dan penyertaan Kristus. Dan ketika kita merasa lemah, lelah atau kewalahan, datanglah kepadanya dan bersandarlah pada janjinya, karena Ia adalah sumber damai dan kekuatan yang memampukan kita melewati setiap badai kehidupan dengan penuh pengharapan.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi disini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau apa nggak datu, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Embo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekarungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata Tuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.

0: emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

20 menit melintas dari jam 6 pagi Sahabat Budaya, Torang sudah masuk di lagu-lagu rohani daerah tentunya menemani suasana pagi Sahabat Budaya yang saat ini mungkin sementara mempersiapkan sarapan pagi ya, karena nanti akan pergi ke tempat-tempat ibadah. Ada yang di jam 9, ada yang jam 10. Dan mungkin ada juga saudara-saudari kita yang di kesempatan pagi hari ini sudah mengikuti ibadah subuh ya. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia itu baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Sahabat Budaya, dalam kehidupan nyata kita sering menghadapi berbagai tantangan dan bahkan ragu apakah ada orang yang benar-benar peduli pada kita. Namun kasih Tuhan bagaikan sinar matahari yang hangat yang selalu bersinar di hati kita. Di mana pengorbanannya bukan untuk imbalan tetapi karena kasih adalah esensinya. Melalui bab Mazmur tentang kasih Tuhan ini, kita dapat mengenal kasih Tuhan dengan cara yang baru dan merasakan belas kasihan serta perlindungannya yang tidak berkesudahan bagi kita. Ayat Alkitab ini adalah pernyataan indah tentang kasih Tuhan yang kekal. Kasih Tuhan melampaui waktu dan ruang. Tidak peduli dalam situasi apapun kita berada, kasih-Nya selalu di sisi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan berfirman, hanya Sang Pencipta menyayangi umat manusia ini. Hanya Sang Pencipta yang menunjukkan belas kasih dan kasih sayang kepada umat manusia. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kasih sayang sejati bagi umat manusia yang sulit untuk dipisahkan. Demikian pula hanya Sang Pencipta yang bisa mengadugerahkan belas kasih kepada umat manusia ini dan menyayangi semua ciptaannya. Hati-Nya tergerak oleh setiap perbuatan manusia. Dia murka, tertekan dan berduka karena kejahatan dan kerusakan manusia. Dia merasa senang dan bersuka cita serta berubah hati dan bersuka cita atas pertobatan, kepercayaan dan ketundukan manusia, di mana setiap pikiran dan gagasannya ada untuk umat manusia dan berpusat pada umat manusia. Siapa Dia dan apa yang dimilikinya diungkapkan sepenuhnya demi umat manusia. Seluruh emosinya terkait dengan keberadaan umat manusia. Dan demi umat manusia, Dia bepergian dan sibuk kesana kemari. Dia diam-diam memberikan setiap bagian dari hidupnya. Dia mendedikasikan setiap menit dan detik dari hidupnya. Dia tidak pernah tahu bagaimana menghargai hidupnya sendiri, tetapi Dia selalu menyayangi manusia yang Dia sendiri ciptakan. Dia memberikan semua yang Dia miliki kepada umat manusia. Dia memberikan belas kasih dan toleransinya tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan. Dia melakukan ini hanya agar umat manusia bisa terus bertahan hidup di hadapan matanya dan dibawa perbekalan hidup darinya. Dia melakukan ini hanya agar umat manusia suatu hari menyerahkan diri di hadapannya dan mengenali bahwa Dialah yang memelihara keberadaan manusia dan membekali kehidupan semua penciptaannya. Dalam kehidupan nyata kita sering mengalami berbagai tantangan dan terkadang kita bahkan ragu apakah ada orang yang benar-benar seperti itu. Seperti kisah anak yang hilang di Alkitab, dan ketika sang ayah melihat anak yang hilang itu kembali, dia tidak menyalahkan anaknya atas kesalahan masa lalunya, tetapi menerimanya dengan tangan terbuka. Inilah kasih Tuhan bagi kita, betapapun lemah dan memberontaknya kita. Dia sedang menunggu kita untuk kembali ke pelukannya. Sahabat Budaya, kita mungkin akan merasa kesepian dan tidak berdaya dalam hidup. Tetapi kasih Tuhan akan menerangi hati kita lagi. Ketika kita berdoa di tengah malam, Dia ada di sana untuk mendengarkan suara hati kita. Ketika kita berdoa memohon pertolongan dalam situasi sulit, Dia tidak pernah menunda mengulurkan tangan untuk membantu kita. Seperti yang Tuhan katakan, demi umat manusia Dia bepergian dan sibuk kesana kemari. Dia diam-diam memberikan setiap bagian dari hidupnya. Dia mendedikasikan setiap menit dan detik dari hidupnya. Dia tidak pernah tahu bagaimana menghargai hidupnya sendiri, tetapi Dia selalu menyayangi manusia yang Dia sendiri ciptakan. Kasih-Nya bukanlah suatu pengamatan yang jauh, melainkan suatu kekuatan yang benar-benar dapat dirasakan. Sahabat Budaya, marilah kita mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan biarkanlah kasih ini menjadi sumber kekuatan di hati kita. Sebab baik di saat-saat yang mudah maupun sulit, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti.
Dan semoga kita semakin teguh melangkah di jalan kehidupan karena kasih-Nya dan semakin banyak bersyukur kepada-Nya atas kebaikan dan anugerah-Nya.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben anak ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, tak kira anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomor, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dan anak dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Bangas.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Masih dari jalan dari nomor 1 lantai dasar RRI Perompak Surabaya kawan 20 menit melintas dari jam 7 pagi. Masih dengan lagu-lagu rohani pilihan menemani suasana pagi sahabat budaya. Lagi untuk sahabat budaya saat ini sementara menikmati sarapan pagi ya. Terus mau kalau orang Manado bilang ya, selamat menikmati sarapan paginya. Yang sementara dalam perjalanan ataupun yang di pagi hari ini mungkin sudah berkotak dengan segala aktivitasnya. Di dalam Matius 6 ayat 34 berkata, Tuhan Yesus berfirman, oleh karena itu janganlah engkau khawatir tentang hari esok. Karena hari esok ada kesusahannya sendiri dan setiap hari sudah cukup memiliki kesusahannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang membuat rencana mereka untuk hari esok, tetapi kita tidak dapat mengendalikan hari esok. Oleh karena itu, semakin banyak kita membuat rencana untuk hari esok dan masa depan, semakin banyak penderitaan yang akan dibawa kepada kita. Ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh banyak orang, jadi bagaimana kita bisa lepas dari penderitaan ini? Dalam pemahaman Tuhan Yesus berfirman, oleh karena itu janganlah engkau khawatir tentang hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Setiap hari sudah cukup memiliki kesusahannya sendiri. Sahabat budaya, ketika kita membaca ayat Alkitab ini, kita akan merasa sangat tersentuh dan dapat merasakan kasih dan kepedulian Tuhan terhadap kita. Di mana Tuhan tahu bahwa kita hidup dalam masyarakat yang gelap ini dan akan menghadapi banyak penderitaan dan tekanan yang akan menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran di dalam hati kita. Oleh karena itu, Tuhan menuntut kita agar jangan khawatir tentang hari esok atau masa depan. Menuntut kita untuk mengandalkan penyediaan dan perlindungannya, mempercayakan kesulitan hari ini ke tangannya, tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan biarkan Tuhan mengendalikan setiap hari yang kita jalani. Hanya dengan demikian kita dapat hidup dengan bebas dan merdeka, dan memiliki kedamaian dan kebahagiaan dalam hati. Pada saat yang sama, Tuhan menggunakan kalimat ini untuk memungkinkan kita memahami bahwa kita manusia hanyalah makhluk ciptaan. Dan kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan hari esok, apalagi nasib kita sendiri. Di mana hidup setiap orang ada di tangan Tuhan, ditata dan diatur oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu tentang kita dan mengendalikan masa depan dan nasib kita. Masa depan dan nasib seperti apa yang kita miliki? Tuhan telah menetapkannya dari semula. Jika kita selalu mencoba untuk menolak kedaulatan dan pengaturan Tuhan dan membuat rencana untuk hari esok dan nasib kita sendiri, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah dan penderitaan bagi kita. Pada akhirnya, kita akan memahami aspek kebenaran ini dengan lebih jelas setelah kita bersama-sama membaca dua bagian dari firman Tuhan yang berkata, nasib manusia dikendalikan oleh tangan Tuhan. Engkau tidak mampu mengendalikan dirimu sendiri, meskipun manusia selalu terburu-buru dan menyibukkan diri mewakili dirinya sendiri. Dia tetap tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan jika engkau dapat mengetahui prospekmu sendiri, jika engkau mampu mengendalikan nasibmu sendiri, apakah engkau akan tetap menjadi makhluk ciptaan?

Sahabat Muda, ketika orang melihat ke belakang ke jalan yang telah ia jalani, saat ia mengingat setiap fase perjalanannya, ia melihat bahwa di setiap langkah, baik perjalanan tersebut mulus atau sulit, Tuhan sedang membimbing jalannya, merencanakannya dengan seksama. Pengaturan Tuhan yang cermat itulah, di mana perencanaannya yang seksama itulah yang memimpinnya sampai hari ini, tanpa ia menyadarinya. Mampu menerima kedaulatan Sang Pencipta, menerima keselamatannya sungguh keberuntungan yang luar biasa. Jika orang bersikap negatif terhadap nasib, ini membuktikan bahwa mereka menentang segala sesuatu yang telah Tuhan atur bagi mereka. Bahwa mereka tidak memiliki sikap yang tunduk, dan jika orang bersikap positif terhadap kedaulatan Tuhan atas nasib mereka, maka saat ia mengingat kembali perjalanannya, saat ia benar-benar telah menerima kedaulatan Tuhan, ia akan memiliki hasrat yang lebih sungguh-sungguh untuk tunduk pada segala sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan. Ia akan memiliki tekad dan keyakinan yang lebih besar untuk membiarkan Tuhan mengatur nasibnya dan berhenti memberontak terhadap Tuhan. Sebab ia melihat bahwa jika orang tidak memahami nasib, jika orang tidak memahami kedaulatan Tuhan, jika orang meraba-raba jalan mereka ke depan dengan keras kepala, sempoyongan dan terhuyung melalui kabut, perjalanannya itu menjadi terlalu sulit, terlalu memilukan. Jadi ketika orang-orang mengakui kedaulatan Tuhan atas nasib manusia, mereka yang pintar akan memilih untuk mengenalnya dan menerimanya. Mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari pedih ketika mereka mencoba membangun kehidupan yang baik dengan kedua tangan mereka sendiri. Dan berhenti bergumul melawan nasib dan mengejar apa yang mereka sebut sebagai tujuan hidup. Jika orang tidak memiliki Tuhan, jika orang tidak bisa melihatnya, jika ia tidak bisa dengan jelas mengenali kedaulatan Tuhan, setiap harinya menjadi tidak berarti, tidak bernilai, dan sungguh memilukan. Dimanapun seseorang berada, apapun pekerjaannya, cara hidup dan pengejaran tujuan hidupnya tidak akan menghasilkan apapun selain sakit hati dan penderitaan tanpa akhir. Sampai-sampai ia tak tahan ketika melihat kembali masa lalunya. Hanya jika orang menerima kedaulatan Sang Pencipta, tunduk pada penataan dan pengaturannya, dan mencari kehidupan manusia yang sejati, barulah ia berangsur-angsur mulai terbebas dari segala sakit hati, penderitaan, dan menyingkirkan segala kekosongan hidup.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
0: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.